0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita berladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh dibawa akan topal, ditaruh atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk keliko aja. Kalau hari panas pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Bik kita berngalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulai gantai ini nandonya main itu banding pakai Honda. Honda mampu kita jalan itu ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu tetap maka kemenyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni nyapat tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat nyapat tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Suah keng orang

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya, Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya

0: Allah, Ojah. Ya Allah, Mak.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat, Jana. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

0: Alamak, lupa aku.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Adat sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepuluh. Makan sepuluh ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepuluh ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung itu.

Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang

0: Pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

0: Tong beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

legenda kampung tangga emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ketnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak.

0: pandai kena diabetes sih saking manisnya.
1: Ayo Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Bang. Salam sejahtera dijumpa kita untuk pagi ini di edisi kita untuk ngandel di hari ini ya Mbak Bang. Senin 3 Agustus 2026 dan Mbak Bang kita ajak untuk kembali bersama nanti di line telepon ataupun juga Mbak Bang bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811570043 ataupun di line telepon kita di WhatsApp di 0811570043. Dan Bu Abang di ngandel hari ini, saya tidak ngandel seorang. Nah, kalau seorang bukan ngandel namanya ya, tapi merepe ya. Nah, kata orang Bundiana ya. Nah, jadi pagi ini saya sudah ada hadir kedatangan tamu ya, yang mungkin untuk perempat udah kali yang keberapa nanti kita tanya langsung ya, mungkin Mbak Abang juga udah tahu lah ya, mungkin udah kenal siapa beliau nih ya, karena tamu kita kali ini orang yang luar biasa yang mungkin Mbak Abang barangkali karyanya mungkin ada di rumah Mbak Abang, biar mana tahu nanti kita coba telusuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak Puji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Selamat datang kembali ini Mbak Puji di Pro 4. Ini kalian keberapa dah di Pro 4 ini?
1: Keberapa ya?
0: Keberapa tuh? Nah,
1: mungkin 4.
0: 4 ya. Tapi itu dari tahun berapa tuh ya? Oke lah Mbak Abang, kita bersama Mbak Puji Rahayu. Nah, ini Mbak Puji kan. Jadi Mbak Puji ini Mbak Abang seorang perupa, enggak, pelukis ya. Juga seorang kurator seni rupa. Betul enggak nih Mbak Puji?
1: Iya. Iya, khususnya kan, bidang seni rupa intinya.
0: Khususnya bidang seni rupa. Jadi Mbak Abang mungkin barangkali di rumah Mbak Abang yang suka lukisan bisa jadi kan. Di rumah Mbak Abang tuh ada salah satu karya dari Mbak Puji ya. Oke, okay. Dan kalau yang belum punya, nanti boleh tanya kita sini. Oke, okay. Mbak Puji, ini kan seni rupa, ini salah satu kesenian yang, ini menurut saya nih ya, yeah. Menurut saya pribadi, kalau untuk event ataupun kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan ruang publik itu, saya rasa masih kurang nih Mbak, untuk di Kalimantan Barat nih. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi topik kita nih, di mana kita pengen melihat bagaimana seniman Kalimantan itu menyuarakan isu pangan lokal dalam karya. Sebelum itu kita pengen tahu dulu nih, macam mana nih gaung dari kawan-kawan seni rupa di Kalimantan Barat nih, ataupun juga dukungan-dukungan seperti apa yang udah dirasakan nih.
1: Nah. Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau bicara tentang dukungan sebenarnya sudah diupayakan, tapi hasilnya masih memprihatinkan.
0: Hasil memprihatinkan. Tapi upaya ini masih diupayakan.
1: Iya, diupayakan. Benar. Kita tunggu hasil upaya itu apakah benar-benar terrealisasi.
0: Oke, okay. Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. Nah, jadi tapi kalau untuk di Kalimantan Barat, kalau untuk seniman-seniman khususnya seni rupa ini itu banyak enggak sih?
1: Kalau untuk Kalimantan Barat, kalau kita bicara seniman ya, yang saya tahu seniman-seniman yang biasanya kita ajak kerjasama itu memang seniman-seniman yang punya CV, dalam arti punya apa ya, berkeseniannya memang tidak diragukan lagi ya. Dia berusaha untuk mencari event-event, mengikuti aktif intinya untuk di Kalbar sendiri aktif, juga berusaha untuk jejaring link di luar Kalimantan Barat gitu. Okay. Itu sudah mulai mulai aktif ya. Cuman ada beberapa seniman yang memang tidak suka media sosial, itu lebih ke manajemen itu sih yang perlu kita perhatikan gitu. Kenapa ya tuh? Kalau media sosial kan sekarang udah kompleks sebenarnya, bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi, tapi untuk di manajemen itu teman-teman masih belum begitu menyimak ya. Contoh ada kegiatan gitu. Kegiatan itu kalau ada kegiatan biasanya kan ada rambu-rambu, ada juknis lah bahasanya. Nah, daya bacanya itu masih lemah, bahkan mungkin tidak dibaca kayaknya ya. Karena kalau dibaca sebenarnya Gampang sih.
0: Oh, gampang. Jadi sebenarnya apa namanya tuh kesempatan itu ada ya.
1: Banyak.
0: Nah, banyak ya. Cuma karena kurang membaca.
1: Kurang membaca okay. sih kalau saya lihat. Karena salah satu contoh kayak kebetulan di bulan Agustus ini salah satu event itu saya akan ikut di Prabindel Kalimantan. Di tahun ini tuh nanti di Banjarmasin ya.
0: Banjarmasin. Bulan berapa tuh?
1: Bulan Agustus
0: nih.
1: Tanggal 10.
0: Ah, luar biasa. Jadi bulan ini tanggal 10 waktu udah siap-siap nih dengan karya-karya yang mungkin akan diboyong sana nih.
1: Karya sudah kami kirim.
0: Udah duluan.
1: Cuman saya belum bisa dikirim.
0: Kenapa bulan nih?
1: Biasa.
0: Oh, biasa ya. Apa nih efisiensi ini?
1: Sebenarnya untuk kegiatan kayak gini kita memang banyak ya seniman-seniman Kalimantan Barat kalau saya amati dari dulu berusaha keras untuk mengikuti event-event di luar, terutama terkait dengan Dinas mungkin ya, kayak Taman Budaya, kita tahu itu. Tetapi karena Taman Budaya juga ini baru aktif kembali, itu harapannya ke depan juga istilahnya sinergi dengan seniman-seniman yang memang punya potensi gitu. Nah, salah satu yang saya amati dari dulu hingga sekarang, itu ketika ada seniman yang sudah berusaha untuk secara administrasi mengikuti kompetisi ataupun pameran di luar, itu masih mandiri bang. Jadi intinya kirim karya sendiri. Kalau berangkat ada dana ya sendiri gitu. Sebenarnya bisa sih kita kan sudah ya berkali-kali. Karena dulu pernah ada juga delegasi-delegasi itu yang ketika kita menghadap ke Dignas itu masih ditampung terus sampai sekarang gitu. Bahkan terakhir waktu pameran kami di Jogja, drawing itu yang bulan Mei kemarin kan juga dari Kalbar lumayan banyak yang masuk gitu. Dan salah satu daripada panitia inti itu juga ada dari Kalbar itu tidak bisa berangkat gitu. Itu aja sih. Jadi ada poin-poin penting yang memang belum kita belum bisa bersinergi dengan teman-teman seniman lain gitu. Yang lainnya pada datang tapi Kalbar sampai sekarang masih belum bisa
0: mendatangkan. Itu juga dari salah satu dampak kurangnya baca tadi.
1: Iya.
0: Nah, berarti ini jadi
1: kalau dampak kurangnya baca sebenarnya enggak sih. Enggak, ya? Kalau dari kami sudah ada meeting setiap saat. Kami sudah mengkonsep juga dan kami sudah rancang. Cuman kalau untuk berangkat dikembalikan ke masing-masing daerah. Nah, itu belum bisa terlaksana kami untuk hadir.
0: Oke, tapi tadi itu
1: di Kalsel.
0: Tapi tadi saya menarik juga tadi itu yang sebut Mbak Puji bilang bahwasanya sebenarnya kesempatan itu ada, cuma memang kawan-kawan masih kurang teliti mungkin ya
1: kalau itu manajemen.
0: Oh, manajemen
1: lebih ke manajemen seniman. Jadi kembali lagi bahwa kita ketika bicara tentang profesi seniman, kita harus tahu diri bahwa seniman itu kerjaannya apa. Satu pasti berkarya. Dan kedua jangan lupa bahwa dokumentasi itu penting.
0: Track record-nya ada yang enggak.
1: Karena itu suatu saat diperlukan ketika kita daftar kemana aja. Ini kan itu pameran gitu. Pameran pastilah namanya karya, proses, CV, segala macam itu harus ada.
0: CV lah terutama.
1: CV ya, CV itu.
0: Dalam datang ngaku seniman manusia.
1: Bahkan mungkin panitia sekarang sudah mempermudah ya ketika ada juknis. Gitu kita sudah ada rambu-rambu ini loh prosedurnya. Dan tinggal kita itu ngikutin itu. Jadi kadang ada yang lalai. Istilahnya jadi kita bikin ada format data karya. Silakan mengikuti contoh yang ada. Itu tuh masih banyak yang sampai saat ini itu tidak apa ya, tidak jeli gitu. Itu mempersulit kami untuk kasarannya sesuatu yang udah kita rancang secara baik. Ya kendala itu akhirnya mempengaruhi pada proses berikutnya sampai selesai dan itu merepotkan. Itu aja sih.
0: Nah tadi itu kan apa namanya kan yang berangkat di kegiatan yang berlangsung itu se-Kalimantan kan?
1: Iya, se-Kalimantan.
0: Di Kalimantan Selatan pada bulan Agustus ini. Nah itu cuma Mbak Puji
1: Kalimantan
0: untuk,
1: Barat
0: untuk Kalbar, perwakilan Kalbar.
1: Yang open call itu ada dua seniman Kalbar.
0: Dua itu memang diundang atau?
1: Bukan diundang, dia open call.
0: Open call, loh seleksi. Tapi yang ikut seleksi di sini kawan-kawan yang
1: saya
0: lainnya.
1: Saya kurang tahu karena online ya, mas kirim link gitu. Begitu pas keluar kan hanya nama itu, keluar hanya nama, tidak ada identitas itu dari Kalimantan mana. Tapi saya sempat cross-check sama panitia itu memang dari Kalbar tidak banyak yang submit ya yang kirim.
0: Tidak banyak yang kirim. Ini pasti ada sesuatu yang buat kawan-kawan yang lain ini mungkin agak ragu gitu nih. Ini apa kira-kira? Apa karena takut mungkin pakai biaya sendiri atau bagaimana nih sebenarnya?
1: Bukan ragu sih, Bang. Jadi di open call itu di situ sudah jelas bahwa poin-poinnya ya, namanya juga open call kan seleksi karya.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk seleksi karya ada poin-poin yang memang harus dipenuhi.
0: Mm-hmm.
1: Itu mungkin kawan-kawan tidak membaca secara detail. Kalau kita baca detail, sebenarnya ada poin yang memang disebutkan di situ. Kalau di luar Kalimantan Selatan, mm-hmm, itu ada support pengiriman karya kan gitu. Tapi untuk seniman memang tidak ada. Nah, paling tidak dari poin itu kita bisa berusaha untuk menyuarakan karya kita,
0: mm-hmm,
1: dari seniman Kalimantan Barat sendiri untuk ikut terlibat dalam Bienal Kalimantan ini itu, karena ini kan baru pertama kali diwujudkan.
0: Temanya apa tuh?
1: Temanya tentang sajian.
0: Sajian. Artinya
1: makanan
0: kuliner lah gitu ya.
1: Makanan. Sebagai sajian pertama. Nah, inilah.
0: Nah.
1: Ketika bicara tentang makanan, kalau secara umum kan orang mikirnya makanan benar-benar yang kita makan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Padahal
1: tapi kita bicara seni nih.
0: Nah, ini yang mau kita gali ini, Sel.
1: Iya.
0: Bukan makanan yang kita makan setiap hari, tapi maknanya seperti apa?
1: Itulah yang namanya konsep kurator ya. Ketika ada kurasi, ada kurator, dia mengonsep tentang tema itu, sajian itu kan, sajian makanan itu, makanan sajian yang pertama ya. Dan itu tentang Kalimantan. Nah, di sana memang kita harus baca detail bahwa konsep kurasinya apa sih. Jadi seniman dikembalikan lagi, seniman akan menyajikan karya apa ketika ada konsep kurasi kayak gini. Mungkin itu sih teman-teman, kalau saya amati teman-teman Kalimantan Barat itu masih takut ketika ada kurasi, ketika ada seleksi.
0: Iya.
1: Maunya diajak. Kita sudah ngajak sih sebenarnya, tapi ada memang prosedur-prosedur yang memang harus kita taati di situ. Kalau memang kita bahasanya kita seniman nih, ketika ada undangan, nah kita respon enggak gitu.
0: Tapi karyanya bebas ya?
1: Karya bebas.
0: Selama dia dalam bagian dari seni rupa gitu.
1: Seni rupa, iya. Dan seni rupa kan kompleks sekarang,
0: betul,
1: Bang. Seni rupa di situ bisa kita menggandeng istilahnya ada bahasa multidisiplin ilmu ya. Bisa ada kita membuat karya, tidak hanya orang taunya seni rupa itu oh lukisan kah. Tidak, kita bisa bikin video, kita bisa bikin istilahnya digital gitu. Jadi bisa kita gabungkan.
0: Artinya,
1: ada bahasa kayak instalasi itu kan kompleks banget,
0: betul,
1: sih. Iya, apapun bisa. Yang penting konsepnya kurasi itu di senimannya mau diolah seperti apa, penyajian kayak apa, dan karya yang disampaikan itu apa gitu. Jadi memang kita perlu mengolah secara rasa dan visual nantinya ke dalam karya.
0: Okay. Nah, ini kan bagaimana ngolah rasa kemudian divisualkan dalam karya.
1: Iya.
0: Nah, Mbak Puji nanti ini mengirimkan karya berupa apa nih?
1: Instalasi.
0: Nah, ini kan rumit sih rasa. Ini bagaimana awalnya kenapa harus ngirimkan instalasi? Nah, sedangkan Mbak Puji mungkin di sisi lain karya-karya lukisan itu luar biasa sekali, cukup banyak dan juga ada kekhasan dari lukisan. Saya sering kan biasa begini kan kalau udah pameran-pameran tuh. Nah, ini mengapa instalasi gitu?
1: Yang pertama kita sempat diundang Zoom sama panitia. Di situ disampaikan bahwa sajian ini makanan sajian pertama ini kita baca kan, kuratornya kebetulan tidak hanya dari Kalsel tapi salah satunya dari Jakarta gitu, ada Jamrud gitu, kebetulan dulu di Galeri Nasional ya dia gitu. Jadi kuratornya itu dari dalam dan dari luar juga ada, memaparkan tentang konsep kurasi, bahwa intinya makanan itu bukan mengolah makanan seperti disajikan aja, tapi bagaimana seniman berpikir untuk apa sih yang akan dibawakan nanti ketika ada tema kurasi begini gitu. Nah, ini kan Bienal ya. Bicara Bienal Kalimantan itu sering dibicarakan sejak kami pameran besar di Kaltim tahun berapa waktu itu ya. Sudah lama ya sebenarnya. Dan belum pernah terlaksana. Ketika rapat dan ini kebetulan dari Banjarmasin inisiasi untuk mengadakan Bienal Kalimantan.
0: Baru tahun ini?
1: Baru tahun ini.
0: Okay.
1: Untuk Kalimantan ya. Kalau yang lainnya kan sudah sering ya, di luar negeri juga banyak kegiatan-kegiatan gini. Kenapa Kalimantan Nora ada? Karena Kalimantan seniman-seniman sebenarnya kan banyak. Mungkin kita belum bisa merambah ke sana. Makanya kebetulan di Kalimantan ini banyak sekali seniman-senimannya. Terus ada juga kurator yang sudah berkali-kali ngadakan juga event, terutama kayak di Banjarmasin, di Kaltim, Kaltim sama Kalbar itu termasuk aktif ngadakan kegiatan gitu. Jadi kita coba untuk mengadakan Binel ini. Nah, yang inisiasi kemarin kebetulan dimulai dari teman-teman yang dari Banjarmasin lewat UPT Taman Budaya Banjarmasin ya, Kalsel ya.
0: Kalimantan Selatan ya. Oke. Nah, jadi instalasi ini seperti apa, mungkin bisa digambarkan nih, mungkin pendengar kita pengen. Iya, instalasi ya, karyanya yang akan dikirimkan ke sana nih, kan udah jalan dulu nih.
1: Sudah. Jadi kalau yang bicara instalasi itu kemarin saya melihatnya gini, tentang sajian gitu. Sajian itu kalau kita mengambil makanan lokal, saya pikir itu dibaca biasa aja. Tapi ketika saya berada di Kalimantan, Kalimantan itu katanya kan, informasi dan itu valid juga ya. Kalimantan itu Jamrut Katulistiwa, terus Kalimantan itu paru-paru dunia. Intinya kan sumber makanan ya.
0: Betul.
1: Nah, sering melihat referensi dan saya membaca tentang Kalimantan itu ya sumber makanan. Akhirnya saya tertarik untuk membikin Kalimantan itulah sajian.
0: Kalimantan itulah sajian. Sajian.
1: Okay. Iya, jadi sebenarnya belum pameran ini, cuplikan ya. Jadi saya membuat pertama begini, di situ tetap sajiannya ada piring.
0: Ada piring.
1: Ada piring. Itu ada 6 buah.
0: Terus apa tuh analoginya lagi?
1: Analoginya itu piring itu sajian kan. Ada 6 buah. Yang pertama itu sebuah tanya gitu. Sebuah tanya. Apa sih apa itu Kalimantan gitu kan? Ya di situ saya coba narasikan bahwa Kalimantan itu yaitu sumber makanan, yang di mana Kalimantan masih hutannya masih terjaga gitu. Saya amati ya. Dan itu di piring pertama itu tadi tanda tanya, yang kedua itu hutan Kalimantan yang saya gambarkan. Gitu dengan media mismedia, dalam arti ada kolase di situ. Saya gambarkan hutan dari tampak dari atas.
0: Ya cuma hutan.
1: Selanjutnya yang, ada kekayaan hutan di situ di piring berikutnya. Kekayaan hutan itu tidak saya ungkapkan semuanya, tapi salah satunya itu saya angkat tentang buah tengkawang. Baik buahnya yang fungsinya banyak sekali sama motif tengkawang di situ.
0: Okay, ada itu juga endemik juga.
1: Ada juga enggang gading. Itu saya ambil motifnya karena enggang gading selain jadi maskot juga binatang yang dilindungi, binatang yang memang harus dijaga, dan saya sendiri belum pernah lihat enggang gitu. Cuman referensinya lewat gambar aja.
0: Tapi yang lainnya misalkanlah hidangan dari dalam perut bumi Kalimantan gitu.
1: Misalnya. Iya, kalau secara makanannya tidak saya sampaikan, tapi hasil hutan yang sangat kaya itu saya sajikan di piring itu. Jadi simbol-simbol aja sih, kayak ada kayu yang memang bisa dipakai, dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi kita harus tahu bagaimana menjaga hutan itu tetap terjaga ya. Di piring berikutnya, ini dilemanya. Di piring berikutnya itu ada sosok-sosok manusia yang berbagai macam figur, dalam arti dalam tanda kutip, selama ini bijakkah manusia-manusia itu ketika memanfaatkan hutan gitu. Nah, di situ ada orang berjas, di situ ada figur-figur yang warna-warni, dalam arti ya manusia itu sendiri ketika bijak atau tidak mengolah atau memperlakukan hutan yang ada di Kalimantan gitu.
0: Berapa lama tuh mengkonsep?
1: Lama.
0: Lama ya.
1: Mikirnya lama, tapi ngerjakannya sampai kemarin karena Agustus padat ya. Ngerjakannya itu pokoknya ada kegiatan di luar, sep-sep pulang ngerjakan. Sampai lupa terdokumentasi itu, saya sendiri juga kaget gitu kan. Jadi hanya bisa fokus ke karya gitu. Okay. Nah, di piring berikutnya yang di sini ada sosok manusia adat dengan dia penjaga hutan. Di rumah yang dia tempatin itu, ya itulah dilema akhir dari karya saya, bahwa intinya nasib mereka itu masih begitu terabaikan. Mm-hmm. Jadi hutan-hutan yang sudah diperlakukan, kita tahu ya sekarang ini,
0: yeah,
1: yang mereka yang jaganya tidak terperhatikan, terabaikan gitu. Nah, mm-hmm, disitulah karya saya itu menyuarakan tentang Kalimantan itu

0: estate.
1: Saya di Kapuas Hulu.
0: Kapuas Hulu. Ya.
1: Begitu saya masuk, meskipun beberapa hari, apa ya, rasanya kayak dunia lain ya. Kita ke sana itu sungguh menjaga masyarakat sana. Begitu kita melihat, makanya jadi rangkuman di karya saya di terakhir itu. Dalam sunyi, mereka tidak terjangkau apa-apa, tapi mereka sangat menjaga itu. Tetapi kita kadang hanya hadir untuk eksploitasi ya, dalam tanda kutip ya. Kalau kami niatnya mengajarkan, belajar dan titip untuk menjaganya gitu kemarin. Karena apa? Saya kebetulan residensi ya kemarin tuh tentang Dialektika Hutan dan Rimba ya kalau tidak salah. Jadi salah satu seniman residensi gitu.
0: Idenya mungkin dari situ awalnya.
1: Iya, dari ini. Situ ya. Muncul. Dan ya semoga ini tidak hanya memberikan apa ya dampak pemikiran buat saya pribadi sebagai seniman dalam ungkapan karya, tapi semoga karya yang saya pamerkan nanti juga mengugah hati kita yang hadir atau siapapun yang melihat itu untuk lebih bijak sebagai seniman dan bijak dalam bertindak sih ketika melihat Kalimantan itu kita jaga sama-sama lah. Saya lewat karya. Yang lain sesuai porsinya.
0: Iya, sesuai yang lah. Kalau saya siaran sambil ngomong lah gitu kan. Macam jangan tebang hutan lah itu. Jaga hutan lah itu saya. Tapi Mbak Puji menyampaikan lebih kompleks lagi tuh ya. Di mana misalkan instalasi seni. Nah, tapi jarang sih rasa kalau di tempat kita. Saya kan juga suka kan melihat karya-karya kawan-kawan kadang enggak pergi ke pameran-pameran. Memang untuk instalasi semacam yang disebutkan yang dibuat yang dikirim saya rasa memang jarang.
1: Jarang ya.
0: Kenapa? Apakah memang enggak belum ada komunitasnya atau itu terlalu eksklusif atau bagaimana tuh?
1: Kalau instalasi di Kalimantan Barat itu memang tidak ada senimannya yang langsung atau, oh ini loh seniman instalasi, kalau di lain kan ada tuh.
0: Atau mungkin belum populer di sini seni itu.
1: Iya, satu belum populer. Terus kedua gini, kita harus mengamati bahwa seni instalasi mungkin kita harus memang harus banyak baca loh. Seni instalasi itu berat. Karena kita harus menyampaikan simbolik. Jadi kita satu, biasanya karena instalasi itu monumental. Monumental itu dalam arti karya instalasi kan ke publik ya, lebih ke publik itu tuh lebih monumental gitu, terus simbolik gitu. Nah, tapi kita tidak bisa istilahnya mengada-ada gitu kayak tadi kan. Kalau saya mengalami seni, kalau basicnya saya kan pelukis sebenarnya. Ketika saya tidak asal bikin instalasi ya, semua saya pikirkan
0: riset,
1: dan itu
0: riset dulu kan.
1: Ya, tidak sembarangan. Jadi kayak saya berusaha untuk ketika bikin instalasi tetap mencari referensi bagaimana karya ini bisa dibaca secara visual oleh publik itu kena gitu.
0: Betul.
1: Nah, tapi kita juga harus ada konsep, dalam arti narasi karya atau konsep karya itu yang memang kita harus sampaikan gitu. Jadi kasarannya gini, aku mau menggambarkan tentang hutan kasarannya. Kalau saya, imajinasi saya hutan itu kain putih, kan gak nyambung nih. Di mana sih nyatunya? Nah, makanya itu penting, penting referensi itu penting. Makanya harus ada benang. Benang itu ya antara seniman, konsep, kurasi itu sendiri sama visual, itu penting sekali gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian ketika di pabrik itu orang merasa kayak bodoh gitu ketika ada ini sebenarnya karyanya begini gitu. Lihat konsepnya kayak gini. Kok enggak nyambung sama sekali ya? Gitu. Itu bahaya. Itu
0: ini
1: yang perlu dipertanggungjawabkan.
0: Nah, kalau instalasi seni ya memang mungkin apa ya di mungkin umum di Indonesia lah. Kalau kita tengok di luar negeri, bahkan instalasi-instalasi seni itu di tempat-tempat wisata itu memang udah banyak dibangun itu jadi semacam monumen, tapi sebenarnya itu instalasi seni yang menggambarkan mewakilkan suatu keadaan lah gitu. Misalkanlah di yang di mana tuh, yang di Disney. Nah, itu ada pohon kehidupan. Nah, itu memang luar biasa. Dan kalau kita berkaca dari yang ada di luar negeri yang wah-wah itu kan, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita suarakan melalui instalasi seni.
1: Nah, bisa.
0: Nah itu tadi itu saya sebenarnya sangat tertarik tuh dengan instalasi seni itu.
1: Nah, cuman belum terbangun ya, belum terbangun. Terus kedua juga seniman-senimannya itu juga istilahnya itu saya belum mendapatkan memang seniman instalasi itu di Kalimantan Barat. Jadi dia hanya

0: nya terjunnya itu untuk dekorasi aja. Mungkin nanya patung,
1: betul.
0: Mungkin nanya identitas kota gitu, kayak ada identitas kota. Tapi karya seni instalasi yang menjadi center daripada apa hasil karya seniman menjadi sebuah karya instalasi itu di Kalbar saya belum mendapatkan itu.
1: Paling-paling bikin market
0: apa? Lain itu kebutuhannya.
1: Lain kan? Nah ini luar biasa. Nah kemudian tadi kalau kita balik ke topik kita tadi dengan tema kita bagaimana seniman Kalimantan itu menyuarakan pangan pangan lokal lah, yeah. Kan? Nah kalau Mbak Puji memaknainya ya pangan tadi itu kan
0: pangan ya? Lokal ya, saya ambil Kalimantan Barat itu kan tadi lebih ke tengkawangnya ya.
1: Tengkawangnya.
0: Karena tengkawang juga meskipun saya tidak melihat pohonnya langsung atau bagaimana, tapi kan kita ada referensi itu.
1: Itu udah pengetahuan umum lah.
0: Pengetahuan umum
1: udah
0: dan paham bagaimana saya
1: itu.
0: Mengolah dalam karya. Dan ke depan insya Allah mungkin saya jujur memang mengambil simbol-simbol yang ada di Kalimantan kalau berkarya. Dan di ke depan kebetulan saya pribadi kan dapat dana Indonesian.
1: Ya,
0: yang tepatnya di bulan Agustus juga gitu. Tapi ngangkat budaya tradisi ke modernitas gitu. Nah, itu sedikit cuplikan aja nanti dia.
1: Udah sampai mana tuh?
0: Nanti di tanggal 25 sampai 29.
1: Diseminasinya tuh?
0: Kita tidak diseminasi tapi kita kemarin itu seleksi seniman.
1: PRP
0: Sekalimantan.
1: PRP.
0: PRP ya. PRP tapi kita ngambil museum ruangnya. Terus untuk seniman-senimannya kebetulan juga kita melibatkan seniman dari Kalimantan semuanya. Jadi perwakilan dari Kaltim ada dua, Kalsel ada dua, Palang, Kalteng ada dua, dan Kaltara ada dua, komplit sebenarnya. Dan semuanya, dan yang banyak Kalimantan Barat, semuanya ada sekitar 24 seniman.
1: Udah ada nak Mbak Puji mencoba untuk membangun minat kawan-kawan ke arah instalasi seni?
0: Arahnya ke sana sebenarnya, cuman kemarin saya lihat masih banyak yang lukisan. Tidak gampang kan?
1: Iya.
0: Tapi nanti ada karya instalasi yang akan dihadirkan di pameran itu juga.
1: Begini loh. Nah, ya saya kayak pohon kehidupannya, iya yang di Disney kalau nggak salah saya. Dan di situ ada sumber sejarah, kemudian bagaimana legenda di dalamnya itu hidup di satu pohon itu. Nah, itu yang luar biasa. Dan kita dengan melihat begini, kita seolah-olah kayak flashback
0: dibawa ya.
1: Kayak nonton sampai dari awal sampai sekarang, kayak sampai saat
0: rangkuman,
1: ini.
0: Rangkuman
1: kayak rangkuman
0: sejarah,
1: itu
0: kan?
1: Sejarah. Yeah. Nah, uniknya kenapa kita bisa paham gitu gua.
0: Ya, itu seharusnya sampai kan?
1: Sampai
0: karya
1: gitu.
0: Itu sampai kepada publik ketika itu memang dipegang oleh memang seniman-seniman yang bereferensi loh ya. Tidak asal kan?
1: Iya.
0: Gitu, itu penting memang. Nah, untuk seniman-seniman kita, kan tidak ada ya di Kalbar itu yang seniman murni. Itu masalahnya gitu. Jadi yang hidup dari seniman murni tidak ada. Mereka sambil-sambil. Jadi kata seniman itu sebagai sambilan.
1: Oke, nah itu bahasa itu yang sebenarnya saat ini harus tidak dipakai lagi tuh. Ini menurut saya bahasa seniman itu cuma nyambil-nyambil gitu kan, cuma nyambi gitu.
0: Karena untuk tiap hari kan harus ada yang ngempul nih di dapur nih. Kalau untuk seniman sendiri kayak gini ya, dari seniman sendiri untuk daya kolektifnya kolektor Kalbar kan juga belum tumbuh ya. Ya semoga dari event-event yang ada di Kalimantan Barat, terutama di Agustus, September sampai Oktober kayaknya mulai banyak event dah. Saya dengar di media sosial udah ada Bindil Pontianak, ada Art Bunio nantinya gitu.
1: Okay.
0: Harapannya ada kultur kolektor yang memang benar-benar berminat, dalam arti daripada pencari karya di luar lebih baik mengkoleksi karya seniman Kalbar gitu aja sih.
1: Betul.
0: Biar padahal, bisa tumbuh gitu.
1: Tapi kalau dari karya-karya kawan-kawan di Kalbar lah nih, kalau mungkin kita bukan juga membandingkan, tapi kita mengukur kemampuan nanti tadi kan melihat kapasitas kawan-kawan kita di katakanlah pelukis. Nah, kalau Pak Puji melihat seperti apa nih kawan-kawan kita yang ada di sini?
0: kalau kami kemarin banyak diskusi gini sih Bang, apa ketika kita hanya berwerensi di luar, kita hanya melihat, kita ya jadi penonton aja. Makanya kita coba untuk bagaimana kita Kalimantan itu memulai. Yuk kita bikin Kalimantan ala Kalimantan. Kalau kita ngikuti Jogja, ngikuti Jakarta segala macam, teman-teman gak akan mampu, hanya mampu melihat dan dibikin shock mungkin ya. Kayak salah satu kurator kami yang nanti pameran Agustus itu, dia pintar, dia sudah doktor, dia penulis, dia juga kurator. Tapi ketika lama tidak ke Jogja, terus begitu lihat art shock asalnya, shock gitu, kaget gitu. Tapi apakah itu bisa dipindahkan, model-model kayak itu bisa dipindahkan di Kalimantan Barat? Ya kalau kita pindahkan, pindah aja kan gak bisa.
1: Betul.
0: Ya paling tidak ya udah kita bikin model kayak gitu ya, intinya lebih ke Kalimantan,
1: lebih
0: saja.
1: Ke Kalimantan saja.
0: Kalau kita mengaca pada tempat lain boleh, tapi kita tidak bisa memaksa sesuatu itu harus sama. Kita punya potensi kok gitu. Nah kembali lagi ke sumber daya kita gitu, mampu enggak kita ke sana?
1: Oke, tapi kan sekarang udah banyak lah ya.
0: Sudah mulai ada manajemen yang membikin ruang tentang seni rupa gitu. Cuma jadi, kadang ada gini, kemarin saya amati ada kan kegiatan kayak peneliti-peneliti yang bikin penelitian, habis itu ke konsepnya pingin pameran gitu. Nah, di situ juga mungkin belum ada sinergi yang tepat ketika memaksakan diri untuk bikin karya dan itu dipamerkan gitu. Itu terlalu berani saya kira ya. Tapi itu bukan salah. Tapi sesuatu itu yang ketika bicara tentang sebuah karya, kita harus benar-benar tepat gitu. Kasarnya gini,
1: yang realistis lah.
0: Realistis
1: gitu.
0: Dalam arti gini, kayak seniman gitu ya. Seniman udah tahu sih kerjanya berkarya. Tapi harus menggandeng tentang manajemen seni itu juga harus gitu. Dan seniman sendiri memanajemen diri sendiri itu memang kalau secara ideal tidak mampu ya. Makanya ada namanya manajer. Seniman itu sebenarnya punya manajer gitu. Tapi di sini kan enggak ada. Jadi
1: idealisme nampaknya.
0: Nah, kayak saya pribadi sebenarnya sudah seniman, ngurus diri sendiri, terus bikin manajemen buat kawan-kawan, itu kompleks. Tapi kalau tidak kita jalankan ya tidak akan ada kegiatan.
1: Nah, itulah dia, kita perlu orang-orang seperti Mbak Puji ini kan. Nah, untuk bisa seperti ini ya, seperti ya itu tadi, bagaimana kita menjadikan karya kawan-kawan tadi itu enggak cuma habis-habis begitu aja kan.
0: Enggak
1: cuma nyambil-nyambil lah gitu. Macam mana itu bisa jadi yang paling utama lah gitu ya, harapan kita kan. Dukungan kan udah mulai banyak ya, kemudian udah banyak event-event juga kan. Hanya mungkin perlu membangkitkan kawan-kawan lagi tadi nih.
0: Iya. Kerjasama itu juga penting, tapi masing-masing juga harus tahu apa ya tujuannya apa gitu. Jadi tidak hanya bikin acara selesai sudah gitu. Bagaimana kedepannya? Bagaimana tanggung jawabnya gitu.
1: Jadi, yang di Kalsel ini? Ini tuh seperti apa tuh? Apa namanya tuh acaranya tuh?
0: Pameran?
1: Pamerannya seperti apa gambarannya tuh?
0: Rata-rata kemarin instalasi sih. Rata-rata instalasi, dan itu ternyata awalnya itu hanya di UPT Taman Budaya karena mungkin karya banyak. Terus karyanya banyak yang monumental juga. Memang kalau secara global saya lihat di ruang yang saya tempat itu kuratornya kemarin kaget gitu. Jadi karya saya yang displaynya beda sendiri. Yang di ruang ruang rupa yang seni rupa Solihin ya, ada dua ruang yang dipakai.
1: Apanya
0: gitu
1: yang beda tuh?
0: Karena kemarin sempat tidak baca mungkin volume karya saya itu, taunya itu dipasang di tembok. Padahal karya saya sajiannya itu dipasang di lesehan, di lantai gitu. Karena di situ ada saya gelar kain, terus piring itu saya letakkan di tempat telur yang kertas itu. Nah, di situ. Jadi di situ berbentuk lingkaran, 6 piring itu ditaruh di atas kotak tempat telur yang kertas itu, tapi sudah saya bikin karya ya, bukan ala kadarnya. Nah, di situ saya kalau dilihat dari posisi atas itu kayak rantai makanan. Nah, ada hubungannya kan? Kalau rantai makanan kan pelajaran IPA ya. Nah, itulah. Itu hubungannya. Jadi berputar dia, sinergi seharusnya seimbang gitu. Itu harus tampak dari atas. Kalau ditaruh di dinding, karena dia disajikan secara ditaruh, itu di dinding tidak bisa gitu. Kalau secara teknis juga itu akan sulit panitia displaynya gitu. Itu aja sih.
1: Tapi display yang meja mungkin ada.
0: Ruangannya mungkin nanti ya, ruangannya bukan di meja, tetap saya konsepnya di lantai. Andai kan ada pustek ya mungkin pustek rendah. Jadi biar
1: memang harus dilihat dari atas.
0: Dari atas.
1: Oke, ya. Saya jadi penasaran nih, mungkin
0: dari
1: nanti
0: atas terus keliling ya, karena di piring satu kita harus membacanya dari piring satu itu dari depan. Nanti bergeser ke piring dua gitu. Jadi posisinya memutar. Membacanya memutar.
1: Jadi kalau lihatnya nggak boleh sepau-sepau tuh, iya. Piring pertama ya, tanda paham deh tuh. Nah saya jadi penasaran, pengen lihat karya Pak Puji yang udah pernah ditampilkan yang semacam itu ya, di sini belum. Di tempat kita
0: belum.
1: belum pernah.
0: Belum.
1: Oke, setelah balik di sana lah ya.
0: Kalau balik ya.
1: Nah ya karena. Nah itu tadi karena memang belum ada di tempat kita nih, khususnya lah di Kalbar yang betul-betul mereka itu membangun satu instalasi. Dia itu memang bergerak di bidang itu gitu. Di jenis seni apa namanya, instalasi seni tadi itu. Nah jadi udah ada, nampaknya udah ada ancang-ancang nih ke depannya.
0: Apa itu?
1: Yang terkait dengan instalasi seni ini.
0: Terkait instalasi seni ya itu sih kalau yang di pamerkan di Kalsel itu. Terus ke depan tantangannya kemungkinan karya saya belum gambaran sih, sedikit. Masih mengangkat tentang Tengkawang.
1: Masih Tengkawang.
0: Di Art Buneo di bulan September awal. Instalasi tapi belum tahu nih nanti. Konsepnya tetap di dinding tapi instalasi.
1: Okay. iya. Mungkin selesaikan dulu lah satu-satu. Terutama lah yang dalam waktu dekat nih kan, yang di Agustus nih kan, yang
0: di untuk Agustus ada dua event. Kebetulan kan sama-samanya gini, kita melibatkan seniman Kalimantan untuk di Binil Kalimantan Selatan. Nah di saya di Dana Indonesiana ini juga melibatkan seniman-seniman Kalimantan, cuman beda tema ya. Saya ngangkat tentang budaya tradisi ke modernitas, sedangkan yang di Kalsel itu mengangkat tentang makanan gitu. Makanan sebagai sajian pertama gitu. Itu kan dalam sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Dan saya belum tahu karya yang lain gitu. Saya belum tahu. Ya, saya cuma takut aja kalau ternyata mereka membacanya ya menggambar makanan gitu. Itu bahaya.
1: Jadi tekstual jadinya kan. Padahal nah itulah dia maknanya. Ya gitulah dia, kita memahami seni ya, enggak seniman tapi saya seniman pasti paham lah kan, tahulah ya, dengan kata hidangannya udah nyut kata ini, udah apa namanya, inspirasi kan, udah banyak masuk tuh.
0: Kalau dengar kata hidangan kalau diambil untuk mungkin teman-teman seniman Kalimantan ya khususnya, ya pasti akan mengambil isinya makanan tradisi, pasti itu.
1: Apalagi hidangan lokal gitu kan.
0: Gitu. Nah, padahal sebenarnya bukan itu maksudnya.
1: Iya.
0: Kurasi. Makanya tadi biar teman-teman juga tahu ya, khususnya di Kalimantan, bahwa ketika ada isu tentang makanan gitu dan ini untuk sebuah karya seni gitu. Tangkapannya jangan sampai hanya makanan gitu. Itu maksud kurasi, tapi nah ini yang perlu kita lihat nanti, apakah hasil karya mereka masih ada makanan, karena jujur waktu Zoom ada seniman Kalimantan gini, bagaimana kalau makanan itu kami maknai gini, ada seorang penari, mereka butuh makan. Nah menari itulah sumber makanannya, dengan menari dia dapat uang dan bisa makan. Apakah saya simpulkan dengan makanan, kan tidak, tapi penari itu sendirilah ketika mereka berjuang mencari makan. Apakah saya bisa menyimpulkan sosok penari? Nah itu kan sebuah tanya, bagaimana ketika makanan itu menjadi sebuah apa ya, kebutuhan, dan itu masuk di apa, kehidupan dia berjuang dengan menari. Menari kan juga kesenian.
1: Betul.
0: Tapi itu dia perlu untuk makan gitu. Bagaimana divisualkan dalam karya seni rupa? Nah itu kan belum tahu.
1: Itu tuh ya.
0: Karyanya penasaran juga, apakah akan menampilkan penari dengan ada piring juga, saya kurang tahu. Saya kan Kalimantan sendiri disajikan di piring.
1: Di piring, gitu. Oke. Ini loh hidangan.
0: Simbolik lah ya bahasanya.
1: Apalagi kalau di piring itu ada tanah berkilau-kilauan gitu kan.
0: Itu bisa aja kan, mungkin bahan tambang yang dari Kalimantan kan banyak. Nah, siapa tahu sajiannya ternyata barang-barang yang memang digali di dari sumber daya alam yang ada di tanah kan.
1: Ataupun piring itu bocor gitu, keluar tumpah gitu kan.
0: Maknanya beda kalau di tangan seniman ya.
1: Betul tuh kan. Oke, ini udah hampir 1 jam gitu nih, tak terasa ya. Nah, kalau instalasi seni itu kalau untuk satu katakan yang udah dibuat Mbak Puji nih, itu berapa lama menyelesaikannya?
0: Kurang lebih 1 bulan ya, tapi nggak sampai 1 bulan, mungkin 3 mingguan ya. Ya intinya waktu habis sosialisasi Zoom, otaknya sih penuh, coretan banyak. Tapi eksekusinya setiap pulang kegiatan ke rumah langsung dikerjakan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gak aja sih. Dan jujur nggak bisa tidur lah.
1: Outputnya apa sih kegiatan itu tuh nanti itu yang diharapkan tuh dampaknya apa tuh?
0: Ya outputnya kesenian. Kesenian lewat seni rupa gitu.
1: Ya maksudnya setelah itu udah selesailah kegiatan itu. Nah apa gitu?
0: Kalau untuk di Banjarmasin sendiri tidak hanya karya tapi teks daripada prosesnya itu kan akan diwujudkan mungkin dalam bentuk penelitian segala macam tulisan gitu. Kalau output secara kekaryaan ya bisa jadi karya tulis, bisa jadi karya seni itu bisa dikoleksi juga kan gitu. Kalau ada yang primer bisa aja dikoleksi kan gitu, tinggal kebijakan dari pemerintah Taman Budaya. Biasanya kalau kita terkait dengan Taman Budaya gitu kan memang tidak boleh dijual belikan karya itu gitu, karena itu memang program gitu.
1: Okay.
0: Itu aja sih, berarti lebih kepada kita mengangkat budaya lewat karya seni rupa gitu. Jadi menambah kekayaan kesenian yang ada di Kalimantan khususnya.
1: Justru saya makin penasaran nih, pengen lihat seperti apa piring yang disajikan. Ada foto-fotonya mungkin.
0: Ada, aku kirim lah nanti.
1: Oke, boleh nanti saya pengen lihat, penasaran gitu Mbak Abang ya. Tapi kalau pengen lihat langsung nanti mungkin akan dipamerkan juga di sini kan?
0: Mm-mm. Oh di sini enggak?
1: Enggak.
0: Di sini enggak, Abang bisa lihat ini piring pertama. Piring pertama ini. Jadi ini kan ada tempat telur kan, yang kotak ini. Jadi ini piring. Ada, oh iya, ada tanda tanya itu. Saya suka kulit kayu kapua. Dari dulu karya saya ciri khasnya itu ada tekstur.
1: Dan itu pun memang yang dipakai buat jadi pakaian adat tuh.
0: Iya, jadi bukan berarti kita eksploitasi ya, tapi menjadi bagian penting dari karya saya itu memang kulit kayu kapua. Saya suka teksturnya. Dulu waktu di kampus saya suka tekstur semu. Tekstur semu itu berarti saya mengolah cat itu menjadi tekstur. Tapi begitu saya lihat di Kalimantan, wah keren ini, barang ini kan bisa menjadi bagian dari karya saya untuk sosialisasi visual karya saya gitu. Akhirnya kulit kayu kapua itu menjadi bagian penting dari karya-karya saya. Gitu. Sejak pameran waktu itu di Kaltim ya ini. Ini piring pertama, piring kedua. Nah,
1: kedua, misalnya iya.
0: Ini tentang Pulau Kalimantan. Dan ini timbul sebenarnya Bang. Nah timbulnya ini saya memakai bahan dari tempat telur yang dari kertas itu saya tempel-tempel sesuai motif. Jadi ditimbul baru saya kasih warna gitu. Jadi tampak atas kan?
1: Iya.
0: Makanya lihatnya harus dari tampak atas.
1: Betul.
0: Ini piring ketiga tentang hutan Kalimantan. Yang hutannya ya tetap ada unsur kulit kayu kapua. Nah baru, nah ini dilemanya di sini, piringnya di situ ada satu figur berjas, itu simbolik ya. Kalau kita bicara orang berjas bukan berarti orang berjas itu jelek ya.
1: Yeah.
0: Tapi kembali lagi jasnya untuk apa?
1: Tapi tergantung pengalaman orang masing-masing lihatlah ya.
0: Di sini kan ada figur-figur yang memang konsumtif, warna-warni dunia sekarang gitu. Kita lihat mungkin kan ibu-ibu sekarang mungkin banyak kegiatan positif di luar, tapi apakah benar-benar positif?
1: Itu dia.
0: Terus selanjutnya, nah ini dia yang
1: masyarakat adat.
0: Masyarakat adat, satu figur membawa tongkat yang intinya topangan dia hidup. Dan dia ada simbol pakai bulu burung enggang, itu salah satu yang memang kadang menjadi simbol karya saya. Dan dia tinggal di salah satu rumah panjang. Ini mewakili ya, mewakili rumah panjang yang istilahnya semuanya dari bahan-bahan hutan, bukan, dan ini dijaga benar-benar gitu. Nah itu. Nah, ini karya secara globalnya dari atas. Kayak jaring-jaring makanan.
1: Oke.
0: Harus dari atas tuh. Nah, di sini kan ada kabel. Ada benang di dalam, ada kabel. Di situ ada kabel, benangnya itu warna hijau. Hijau itu berarti dari tadi Kalimantannya. Terus ada kuning. Kuning itu sudah mendekati ke konflik tadi. Terus ada merah. Merah. Ada merahnya. Ada tiga unsur itu simbol. Simbol daripada apa? Daur ulang.
1: Daur ulang rantai makanan
0: jadi,
1: tadi
0: kan. Jadi tidak hijau semua. Kalau hijau semua kan sempurna nih.
1: Betul.
0: Saya bikin tiga itu dalam arti posisi kita di mana nih? Apakah sudah menyeimbangkan daur kehidupan itu atau belum? Nah, itulah karya saya.
1: Oke, baik. Ya, jadi Bu Abang, waktu kita udah mau selesai deh nih, ya, apa yang menjadi, mungkin sebelum kita akhiri, yang apa yang pengen disampaikan nih terkait dengan baik itu kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Puji ataupun rencana kedepannya nih, silakan.
0: Oke, kalau saya secara pribadi itu saya cuma pesan begini sih, karena saya bagian daripada seniman yang ada di Kalimantan Barat, saya juga pesan terutama untuk seniman-seniman Kalimantan Barat tetap aktif berkarya, tetap menjaga jejaring di luar, dan tolong mulai apa paham tentang manajemen masing-masing seniman, dalam arti mengatur dirinya sendiri untuk menyiapkan segala macam, misalnya CV itu penting.
1: Idealis
0: itu,
1: boleh.
0: Idealis ya, boleh, tapi CV itu penting, dan berusaha untuk menyimpan dari sekarang. Itu baik untuk seniman sama anak-anak sebenarnya. Karena saya sudah merambah kepada generasi Bang Beng.
1: Mata rantai itu.
0: Iya.
1: Mata rantai penting itu kan.
0: Jadi di setiap event saya selalu melibatkan anak-anak, dan kebetulan di pameran nanti Agustus yang Dana Indonesia itu saya melibatkan 4 anak pelajar gitu. Biar mereka tahu bagaimana manajemen ikut pameran. Stres maknya.
1: Ya, karena
0: tapi,
1: memang
0: harus ditempa dari sekarang gitu. Baik secara kreativitas, kalau mereka bingung berkarya ya sharing sama saya gitu.
1: Iya, karena ekosistem itu baru akan itu kan apa namanya, baru akan ada, iya, baru akan jadi kalau mata rantainya itu tadi itu enggak putus. Iya.
0: Dan ada
1: itu,
0: ada yang instalasi, Bang.
1: Iya, ada ya.
0: Anak-anak SD.
1: Ah. Makin penasaran. Saya, iya, saya salah satu orang yang suka dengan instalasi seni itu ya.
0: Kan ada 4 nih pelajar. Pelajar SD 1, terus ada juga SMP 1, SMA 2 ya, SMA 2 gitu. Nah, nanti itu harapannya anak-anak juga mulai paham tentang instalasi itu sendiri gitu.
1: Oke. Okay. Baiklah kalau gitu, makasih Mbak Puji, kita udah di ujung jumpa. Ya, mudah-mudahan sukses lah untuk kegiatannya nanti. Amin. Tanggal 10 ya berangkat ya?
0: Tanggal 10 acara pembukaan di Kalimantan Selatan.
1: Kalau berangkat,
0: pengennya berangkat.
1: Pengennya berangkat. Oke lah kalau gitu.
0: Kemarin menghadap dinas belum belum bisa gitu. Jadi saat ini mungkin kalau sampai tanggal 10 tidak ada dana ya, berarti hanya karya saya yang bisa dipamerkan. Terus di tanggal 25 sampai 29 kami nanti ada pameran Borneo Metamorfosa itu di museum Taman di Budaya museum. Kalimantan. Museum Kalimantan Barat di Gedung Wasa Nusantara. Dan nanti di bulan September saya menjadi seniman, salah satu seniman undangan dari pameran Art Borneo.
1: Oke, baik, itu dia ya. Mungkin nanti bisa kita andaikan lagi di perempat sini ya. Oke lah kalau gitu. Mbak Puji, makasih sekali lagi, dan juga makasih untuk Mbak Abang di rumah udah bersama perempat ya. Mudah-mudahan lah ya, kawan-kawan kita yang ada di dunia seni, di dunia baik itu seni rupa ataupun kesenian-kesenian lainnya, ya bisa terus maju dan juga sama-samalah kita membangun Kalimantan Barat melalui kemampuan karya kita masing-masing.
0: Termasuk RRI ya.
1: Amin. Ya amin. Bila kalau gitu Mbak Abang, kita tabik pamit undur diri. Makasih. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: datang dan apa boleh datang senang karena kita tidak dapat menolak dan pada datang karena ini yang
1: aku nalah balik
0: hatinya dalam tak ada paling kotor tak gagas yang kau baca menem tak gak.
2: Dayak Kanayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual Nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kanayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan.
0: Ini nunjuk mata baris, nampaknya kayaknya ada barang yang kotor tsunami. Kalau caca punya kang darung yang bisa tabar tawar baik lagi seperti kalau punya kan yang nunjuk mata baris pun seperti
3: enam hari dua hari yang mereka tak akan ditanya.
0: Sudah sekali sekali lagi sepanjangnya. Aku dah nanti kena terasa. Masa iya.
2: Orang Dayak Kanayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kanayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual Nyagahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh Panyanggahan. Orang-orang Kanayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual Nyagahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari Nyagahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kanayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual Nyagahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Nyagahan dibagi menjadi dua, yakni nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan. Sedangkan kata han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyagahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa, seperti doa ucapan syukur, doa meminta pengampunan karena telah berbuat salah terhadap sesama dan juga terhadap alam. Doa untuk memohon rezeki untuk waktu yang selanjutnya. Biasanya untuk berladang tahun depan. Secara eksplisit, Nyagahan berarti memanjatkan doa secara lisan kepada roh leluhur dan juga Jubata. Nyagahan melekat dalam diri orang Dayak Kanayan sebagai tata cara menyampaikan rasa syukur. Dalam tradisi suku Dayak Kanayan, ritual Nyagahan dibagi menjadi dua bentuk, yakni ritual Nyagahan Mantak dan Nyagahan Masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga Nyagahan Mantak, sifatnya kurang cukup dan Hal itu akan dilengkapi pada nyangkahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rezeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Ai atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Bontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang dan diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantan dan nyanggahan masak sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak, hewan kurban sudah disembelih dan dimasak. Upacara nyanggahan diawali dengan pembacaan mantik oleh penyanggahan di depan sesajian. Bagi orang Dayak Kanayan, upacara nyanggahan sebagai tanda ucapan syukur serta penyerahan diri manusia terhadap semua aspek kehidupan melalui upacara nyanggahan untuk menyampaikan doa khas bahasa suku Dayak Kanayan.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek.

0: Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: tukang bank.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Mbo Abang, stand Kota Pontianak pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-34 3 Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara. Ini menjadi etalase promosi produk lokal, UMKM dan identitas budaya Kota Pontianak. Stand yang berada di kawasan arena MTQ ini tampil dengan nuansa hijau dan kuning dipadukan ornamen khas Melayu serta desain menyerupai gerbang. Tampilan itu memberi kesan hangat terbuka dan mudah dikenali sebagai representasi Kota Pontianak. Mbo Abang, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa keikutsertaan Kota Pontianak dalam MTQ tidak cuma berfokus pada aspek syiar keagamaan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif dan produk unggulan daerah.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Baik, Bu Abang, selamat siang semuanya. Ya, siang hari ini panas sekali, Bu Abang ya. Siang-siang gini nih pinginnya apa lah ya? Haus, Bu Abang. Memang dalam beberapa hari ini hausnya Bu Abang ya. Kenapa gitu rasa baru gak minum sebentar ada haus lagi dah. Kalaupun seandainya kita bekerja ya Bu Abang ya, depan kompor nih kita masak ke entah apa kan. Kita buka habis bukan gak masak berkemas pun apalah. Rasa-rasanya cepat benar haus ya dalam beberapa hari ini entah apalah ya ndak. Panas rasa berkeringat gak iya. Pokoknya cepat haus iya gak. Jadi memang cuaca kita nih alhamdulillah lah dikasih ya panas. Alhamdulillah tukang es berlaku bah. Usaha-usaha yang minuman-minuman semua tu alhamdulillah laku lah. Pinggir-pinggir jalan tu yang jual jeruk, jual air tebu, air kelapa, air pergi. Kemarin ya orang rumah saya tu bilang, "Kau kira lah kita beli air kelapa ayo," katanya. Ayolah serah lah, yang penting nyaman ya lah ada tenggorokan ni kan. Tak agak terasa kering benar. Padahal air putih ada kak kan, tapi ya udahlah kepengen air kelapa, ya udahlah minum air kelapa. Nah, selain air kelapa itu kan murni ya, original Bu Abang. Apa enggak ada campurannya ya? Itu dari alam ya, yang Tuhan titipkan untuk kita ya. Jadi pohon bayangkan tersaring berapa banyak tuh dari sabut kelapanya tuh udah terbentuk air di dalamnya. Mineral-mineral yang luar biasa Allah berikan ya. Kalau di luar batas kemampuan otak kita mikirkan ya. Kemampuan berpikir kita dalam air kelapa tuh ada air Bu Abang. Yang udah murni bersih tanpa ada saringan apa, tanpa apa sih namanya, perlu disaring lagi. Kandungan mineralnya, vitaminnya juga, kalsiumnya ada, pokoknya lengkap lah. Yang mineral-mineral yang sulit didapat di tempat lain ya, kita bisa dapatkan di untuk ion tubuh gak, bayangkan ya Bu Abang. Kuasa Tuhan yang maha kuasa, tak ada lagi kita nak perlu masaknya lagi, begitu dibelah begitu air itu ada. Dan itu pun kandungannya luar biasa vitaminnya. Bukan air-air kosong gitu aja ya, enggak, yang enggak ada mineralnya, enggak ada apa kan. Ini udah langsung udah ada vitamin dan mineralnya. Luar biasa ya kelapa itu ya Bu Abang ya. Bayangkan udah bersih, udah siap minum. Bayangkan tumbuhnya di alam lagi. Udah ada ibaratnya sabut-sabutnya udah tersaring semua. Pokoknya bersih lah di dalamnya, tempatnya terjaga gitu ya Bu Abang ya. Bayangkan bisa kita nikmati ya, betapa enggak bersyukur gitu tuh Bu Abang. Cuma karena ada aja kan, jadi kita tuh rasa-rasanya biasa lah gitu kan, nganggapnya biasa. Padahal kalau kita renungkan betul-betul, air kelapa tuh betapa buat manusia itu sangat bermanfaat sekali. Dan kok kita kaji betul-betul ya karunia yang maha kuasa. Bayangkan air di dalam kelapa tuh udah bersih, udah murni, vitaminnya gitu banyak kan. Udah tinggal ngambil, kita belah, kita minum langsung segar badan kita rasanya. Jadi orang bilang, "Oh, ya kelapa gini-gini ada lagi." Ya, asal jangan minum kebanyakan lah Bu Abang. Jangankan naik kelapa, minum-minum lain pun kalau tak ada makan lemah gak kita, tulang lutut-lutut kita nih kan. Nah, tapi kalau minum air kelapa tuh kalsiumnya banyak ada gak kan? Macam mana pula tulang kita bisa lemah? Itu kalau kita minum satu darum kali ya. Tak bergerak badan kita lemah lah. Janganlah banyak-banyak seember kita minum kan. Air kelapa tuh cukup lah segelas ya, segelas. Kalau pengen nak minum masukkan kulkas biar sejuk ya. Nah, kalau ndak pun ya air itu ya udah syukur alhamdulillah dah kan, udah menyejukkan tenggorokan kita, menghilangkan dahaga kita lah. Baiklah Bu Abang, ngomong-ngomong tadi tentang es ya, orang jualan es tuh banyak-banyak gak, apa tuh nama model-modelnya ya, macam-macam lah yang dijual orang tuh. Apalagi kita nih upgrade ya, bukan handphone, bukan gak laptop ya, komputer ya, PC, tapi pun makan minuman pun upgrade gak. Supaya apa? Supaya inovasi Bu Abang, supaya kita nih bisa maju usaha kita. Karena kan banyak orang kan, kita ada nemu ini yang viral, coba pedagang lain coba, tak pula masalah, bagus malahan. Tapi kita kan harus punya inovasi baru Mbak Bang. Kalau misalnya orang, kita lah mulakan ya, jual misalnya nih ada boba semua kan, saking viralnya kan, dan orang pun tahu itu viral, beli lah. Gimana sih rasanya boba? Andri kanji itu kan, kenyal-kenyal gitu ya. Nanti udah habis boba nih, apa gi minumannya kan gitu kan. Matcha hot latte lah, itulah inilah kan, hojicha roast latte lah, pokoknya macam-macam lah yang di
jual orang sekarang tuh kan, yang viral-viral, yang terbaru-terbaru. Nah, jadi memang ada perlu perubahan lah dalam jualan kita supaya maju gitu, Mbak Abang. Karena orang tuh suka inovasi, suka viral. Kalau udah viral, tetap dicari orang gitu kan. Kayak Jasuke kan. Ah, Jasuke tau kan, jagung susu keju. Ah, itu dia. Ah, jadi orang tuh suka gitu, Mbak Abang. Jadi yang terbaru dan kekinian lah, apalagi yang targetnya anak-anak muda, karena anak muda itu kan suka jajan tuh. Kalau orang-orang tua ini kan udah melalui batas ya, enggak, usia dari anak-anak tuh udah enggak lagi. Dan juga orang tua pun kadang-kadang ada ya tak bisa minum susu lah, kopi lah, teh lah, inilah, sakit ini sakit itu. Tapi kalau anak-anak muda ini kan biasa ya, lagi pula pun orang-orang tua ini apa ya, udah bukan zamannya lagi dah nak minum gitu. Jadi targetnya memang anak-anak muda. Lagian pun Abang ya, kalau orang-orang tua tuh udah melalui beberapa tahapan sensor-sensor lah ya. Kadang-kadang orang tua tuh, oh minuman ini nih palingan kopi, tapi kopinya yang bukan yang kualitas kopi benar-benar gitu. Kadang kan dicampuran gitu. Kadang orang tua tuh udah mikirnya ke situ, apa namanya, udah tersaring lah gitu ya pola pikirnya gitu. Udah tahu kalau ini misalnya minuman ini kualitasnya begini-begini gitu ya, udah tahu gitu, Mbak Abang. Nah, cuman anak-anak muda ini kan karena suka viral gitu kan, ya mau gimana gitu. Tapi itulah memang targetnya, udah zamannya gitu, Mbak Abang ya. Jadi untuk tahun 2026 nih, Mbak Abang ya, ada tren minuman kekinian yang populer, yang biasanya dicari anak-anak muda nih. Ada matcha oat latte, kemudian ada cheese cream topping ya, kemudian ada minuman tradisional gak. Nah, kalau matcha oat latte ini bubuk matcha, tapi yang premium, Mbak Abang. Tapi kalau enggak ada yang premium, kok misalnya kita bikin di rumah pun bisa nih. Ada oat milk. Nah, susu oat tuh yang biasanya dijual. Nah, ini banyak diminati anak-anak nih. Alasan ya iyalah tadi alasannya pengen sehat gitu. Padahal ini juga ada kandungan gula kan ya. Kemudian juga ada, tapi oatnya bagus ya, Mbak Abang ya. Yang susunya ini kadang-kadang ada gulanya ya. Kalau susu murni ya alhamdulillah bagus gitu. Tapi kalau ada campuran gula ya gimana ya. Tapi kalau yang orang yang punya apa sih, di darahnya ada kandungan gulanya yang tinggi, nah itu yang perlu dikhawatirkan, perlu dikaji ulang ya kalau mau minum apapun gitu, makan apapun. Nah, kemudian juga ada hojicha roast latte. Ini teh hijau, Mbak Abang, teh hijau panggang yang khas Jepang. Kan aromanya agak asap-asap gitulah ya, Mbak Abang ya. Bukan asap-asap yang kabut, asap ini bukan ya. Tapi aroma-aroma asap gitu, atau kayak smoky-smoky gitulah ya, Mbak Abang. Bahasa anak muda kan. Jadi ini aromanya bisa, katanya anak-anak bilang lah, anak-anak. Pada sebagian ya, remaja yang menenangkan katanya. Nah, ini alternatif dari matcha. Kemudian ada cheese cream topping. Nah, ini ada lapisan keju. Nah, minuman ada lapisan kayak keju serut tuh enak gak ya, Mbak Abang ya? Dingin-dingin, creamy-creamy gitu kan ya. Ada asin-asinnya. Jadi rasa keju, bayangkanlah kalau udah makan keju gurih-gurih, asin-asin gitu, ada tambah lagi minuman yang manis-manis kan, tambah lagi kayak kopi, coklat maupun teh ya. Nah, dikasih keju ini kan rasanya gurih-gurih enak gitu ya, wangi juga ya, Mbak Abang ya, harum itu. Nah, kemudian juga ada kopi. Nah, kopi ini minuman yang bisa dipadu-padankan dengan segala macam itu ya, biasa dicampur krim juga tuh, Mbak Abang. Enak katanya ya, enak, tapi saya karena ada krimnya masih tetap waspada lah. Jadi es kopi susu palm sugar nih juga jadi biasa dibeli anak-anak muda. Tapi kopi susu, kopi tambah susu, tapi gulanya gula dari palm. Tapi ini favorit ya, tetap menjadi favorit. Ini gulanya gula alami dan dengan konsepnya apa, Mbak Bang? Less sweet. Minim gula. Minim gula, kecil gulanya sikit ya. Kemudian ada si salt caramel coffee. Ini juga nih bagi yang UMKM nih, kalau mau jualan-jualan minuman-minuman kayak gini nih, suka ya anak-anak. Nah, bukan merambah di restoran-restoran ataupun kafe-kafe aja, tapi sekarang kan udah ada yang pakai gerobak tuh, Mbak Abang ya. Yang pakai motor ke,
yang ada gerobaknya tuh didorong pakai motor yang biasanya mangkal, ada kopi-kopi, ada teh gitu kan, yang dimodifikasi atau apa, maca juga biasanya, yang teh maca kan. Nah, yang hijau, kemudian teh biasa pun ada, kopi-kopi pun ada dengan topping yang macam-macam gitu ya, campuran mix yang macam-macam. Nah, sekarang tuh bukan merambah ke kafe-kafe, tapi udah dijual bebas gitu, Mbak Bang, di jalan, bahkan ada yang ini ya pakai motor gitu kan, Mbak Bang. Nah, kemudian ide lainnya tuh ada si Salt Caramel Coffee. Nah, ini lapisan espresso ya, ada susunya juga, ada taburan karamel putih, gurih ya, karamel putih, karamelnya coklat lah, gurih ya. Nah, ada taburan atasnya, kemudian ada lagi nih, yuzu, yuzu ya, yuzu honey sparkling. Ini ada jeruk yuzu, kemudian campuran madu, ada air soda yang menyegarkan. Tambah es batu, aduh sedap.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Ngaungkeru sebelum melakukan cocok tanam terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Ngaungkeru, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngaungkeru. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngaungkeru saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan

0: melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan usai ritual Muja Menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menduba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepenuhnya mesti kerja. Kami tu nuduk ke buruan, ke tenung, ke nenak, ke yang kerasa, ke yang bisa, ke yang kenal, ke yang ngasih, ke yang sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami bermain. Jadi kami serumah. Namun kerah tu, aku kebetara, aku nak kebetara aja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawkruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemak kami kering, besi lemak kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tuh untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau udah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Adab dalam pergaulan. Mengucapkan salam ketika bertemu. Memenuhi undangan jika diundang. Memberikan nasihat ketika dimintai. Menjenguk ketika sakit. Mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Mendoakan yang bersin.
2: Baik, Bang Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Pukul 11:52 waktu Indonesia Barat. Akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Baik, Mbak Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, krisis identitas yang dialami perempuan, ya, baik akibat tekanan lingkungan maupun ekspektasi media sosial, ini bisa diatasi melalui kegiatan literasi yang produktif. Dan hal tersebut menjadi fokus utama komunitas perempuan menulis Katulistiwa atau Kopermeka Bekate di Kalimantan Barat dalam mendampingi perempuan untuk mengubah keresahan batin menjadi sebuah karya nyata. Nah, Ketua Umum Kopermeka Bekate, Rizky Diansari, ini menjelaskan bahwa komunitas yang berdiri sejak 17 Agustus 2019 ini berawal dari keprihatinan terhadap rendahnya peringkat literasi, terutama literasi Indonesia pada penilaian PISA 2018, di mana Kalimantan Barat ini juga mencatatkan posisi yang sangat rendah dalam evaluasi daerah. Nah, komunitas ini hadir sebagai ekosistem pendukung bagi 123 anggotanya untuk menyalurkan minat menulis tanpa batasan usia. Nah, latar belakang anggotanya ini sangat beragam, mencakup rentang generasi Z hingga kelompok ibu rumah tangga.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Sabang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, kita balik lagi ya, nyampaikan informasi ya buat Bu Abang yang siang hari ini beristirahat ya, karena udah habis zuhur. Biasanya habis makan siang langsung ya pengen istirahat sebentar, karena untuk apa namanya merasakan ketenangan dulu ya Bu Abang ya. Nah, habis istirahat nanti baru lanjut lagi kerja. Apalagi kalau cuaca panas nih ya Bu Abang ya. Rasanya kita tuh mau lanjut lagi beraktivitas tuh, apalagi yang di outdoor ya, yang kerjanya di luar ruangan. Nah, itu berasa sekali nih hawa panasnya ya. Panasnya udah terasa, hawanya lagi pun panas kan, kena lagi angin kan. Seharusnya memang panas, tapi adalah ya sejuk-sejuknya sedikit, tapi ini benar-benar panas Pak Abang. Alhamdulillah buat para pedagang-pedagang ya, yang kebetulan berada di ya penjual es kan, minuman-minuman ya, ada rezekinya. Semoga juga ya bisa lancar nih. Malam Pak Abang, kita masih lanjut lagi informasi kita nih. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ini menyampaikan bahwa MTQ ini bukan cuman untuk lomba baca dan memahami Al-Quran, tapi sebagai momentum memperkuat syiar Islam, kemudian juga bisa mempererat silaturahmi serta membangun semangat persaudaraan antar daerah di Kalimantan Barat. Dan ia mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ ke-34 Kalimantan Barat. Menurutnya, suasana pembukaan di pantai Pulau Datuk ini memberi kesan tersendiri karena memadukan syiar agama, keindahan alam, dan juga semangat kebersamaan masyarakat. Dan tentunya Edi juga memberikan dukungan kepada kafilah Kota Pontianak yang mengikuti berbagai cabang lomba. Dan ia berharap seluruh peserta menjaga kesehatan, kekompakan, dan mental selama mengikuti rangkaian MTQ. Menurutnya, peserta Kota Pontianak telah melalui proses seleksi dan pembinaan mulai dari tingkat kecamatan sampai kota. Karena itu, ia berharap para peserta ini bisa tampil maksimal dan menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: 104 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.
2: Ya, baiklah Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Sesaat lagi Mbak Abang, kami akan ajak Mbak Abang untuk menyimak siaran Budaya Nusantara. Dan kali ini di edisi Senin 3 Agustus 2026 kan kami hadirkan tema mengenai Inovo Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional bersama narasumber Wulandari Sahrul dan juga Sandi Ramdhani yang merupakan volunteer lapang warisan bersama host dari RRI Ternate Rima Amurang dan juga dari Jakarta Joe Aditya. Baiklah Mbak Abang, selamat mengikuti.
3: Kabar berita jam 13.
4: Abang Po, berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem Ranu Klakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Klakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang. Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan dari Pro4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat. Tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya, kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro4 ya, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan Pro4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4, dan sudah tersambung ya dengan Pro4 Ternate sudah ada Kak Rima Amurang di Pro4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Okay. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofotoniru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil, sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena
2: dengan
3: sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di studio Pro4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Kak Sandi ya.
2: Iya. Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Oh, komunitas. Gitu.
3: Oh, komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah, begitu kan.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate, dan juga permainan yang sudah kami main benteng.
3: Ya, oke. Okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella, bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng
3: orang.
4: Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
4: Iya. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Castella. Kali
4: iya.
3: Di.
4: Iya.
3: Jadi Pantai kalau Castella. Memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuman membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betul orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wow.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke, jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan ya. Oke, okay. Apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kak.
5: Boy tampurung, okay.
3: Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola, kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Bagi rata.
3: Oke, biar fair lah ya. Tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Karena biasanya nangis tuh.
3: Lagi. Oh, ya. Jadinya anak emas.
5: Iya, betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam, ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota, satu orang berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya kalau mengumpulkan anak-anak ini ya otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya betul.
3: Oke, okay. Konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan kami apa sih namanya Ibu kayak patungan gitu.
5: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama
3: jangan
4: air.
3: Disebut nama produk ya.
4: sorry.
5: Ya karena juga kami menyediakan snack juga Ibu.
4: Iya
3: gitu. Dari tadi saya kok dipanggil Ibu mulu
5: ya. Kak.
3: Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, okay. Jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya?
4: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul, apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado,
4: iya.
3: Eskado,
4: iya, itu betul
3: kan. Bye-bye Cici-Cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya. Yeah.
3: Itu paling asik tuh sama permainan apa sih sebutannya pengacara?
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan. Jadi bermain sambil belajar ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya. Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini,
3: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin.
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan. Sekitar 65 anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Begitu. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus
5: apa namanya? Pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan Ibu.
3: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
5: Ya.
3: Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada tidak ada yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah
4: ya. Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Mm-hmm. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, Kak.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus.
4: Iya, ya. Mungkin, ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30 ya, mungkin
2: Karima.
3: Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul, kita jeda dulu dengan lagu, nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi perompak Ternate ataupun perompak Jakarta. Ya kalau di perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Karima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

0: bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sandi di Pro4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak ada bunyi tuh.
3: Sudah ada telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Kita terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Karima sama Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar lala batin.
3: Alhamdulillah. Oke. Okay. Okay, mohon pertanyaan kuane silakan.
4: Pro4 Jakarta, Bang Jo, assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya jawab ya, Jo Suba Jo jawab Jo Suba itu salam Ternate gitu.
3: Iya. Salam
4: ada Ternate. Gitu. Bang Jo udah tahu kenal kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Jo.
4: Iya ke kaulan sama Kak Sandi ya.
5: Iya.
4: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi boy
3: tampurung.
4: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian limpar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini, apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat
3: tali. Oh, Merdeka Pusat itu lompat tali.
4: Ya, cengeng-cengeng juga itu paling bermain penyesuaian itu. Enak bermain itu. Tidak, tidak bisa lingkup tetap tidak bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa? Kalau ini garis berarti dikatakan apa salah kalah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita larang di semua HP dan macam-macam yang anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga, sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik, ada yang buruk. Makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Taher, iya silakan. Kakak Wulan dan
3: siapa
2: juga
3: nih
2: Kak
3: yang
2: Sandi.
3: Mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan biar bisa dilihat oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung?

0: kita terima dulu ya.
1: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
0: Halo Perempat.
2: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Korang datang dari rantau, serindu Karima Melati yang lagi.
0: Nama saya dirubah ya sama Cikgu ya.
2: Aduh, kamu kabar Kak Karima?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bahaya bahasa, memang kalau bahasa-bahasa daerah harus kita pelajar.
0: Iya.
2: Halo Jakarta si Ganteng. Aduh, Bang Jojo.
1: Iya,
2: Cikgu. Kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus ini narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
3: Halo.
2: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi Ramdhani. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Aduh, secara ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Innova Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergeruslah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya Kak Ulang sama kami. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya Karipan Loka ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki Gaba-Gaba begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang taruh sumber ini. Okay. Itu saja. Begini Kak Rima, selanjutnya kalau kata-katanya ucapan salah mohon maaf ya karena begini. Mas pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru biar itu permainan lama bisa tuniru begitu pantunnya ya kan. Pokoknya syukur dofu tolong semua bersaudara. Terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diborong ya pertanyaan Cikgu ya.
0: Langsung ya.
1: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
0: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
3: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
0: Jilo-jilo, igopampa jilo. Iya. Terus igo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
3: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya dan ada juga. Tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya,
0: yeah.
3: Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu
0: lompat pusat itu.
3: Iya.
0: Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di
1: merdeka
0: maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
3: Sama juga sih.
0: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
3: Betul.
0: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
4: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk boy tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu. Terus untuk lompat karet, ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
3: Ya paling untuk sering sih kami
0: batu. Sering batu, ya. Batu yang agak besar.
3: Agak besar.
0: Ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
1: Boleh satu lagi dari sana, nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya.
0: Oke,
1: Karima.
0: Siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, Assalamualaikum Karima, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak-nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
5: Boleh.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Ica.
0: Oh, Ica.
5: Iya.
0: Oke, Ica.
5: Apa
0: kareba?
5: Angkat, baji-baji nih, madeceng juga.
0: Sudah mi manre?
5: Apa?
0: Sudah mi manre?
5: Sudah mi.
0: Oke, pertanyaannya apa?
5: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
1: Iya, Ica.
5: Aku tadi mau telepon ke sini tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke terima.
0: Oke, soalnya pintu ya.
5: Jadi dong gantian dong angkat teleponnya, dari tadi dan dari sana gitu. Jadi kita aja teleponnya. Bang Jo, halo ke.
0: Ya.
5: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Do Mikado. Mikado itu. Kalau boleh tahu. Yang mana itu? Putus, aku nggak suka permainan itu.
0: Oh, Domikado.
5: Permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
0: Oke.
1: Jalan kaki pakai bambu.
5: Iya. Nica, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu permainan tradisional?
0: Kok pertanyaannya ke saya?
5: Makasih ya semuanya.
1: Sami-sami, Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
1: Langsung ya ke pribadi.
0: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
3: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini?
0: Saling itu ya, ditindih
3: ya. Iya.
1: Ditumpuk.
0: Ditumpuk.
3: Ya, ditumpuk. Ditumpuk terus kita nyanyi tuh. Nyanyi tuh do mi ka do es ka. Nanti di akhir
0: lagu sampai tri ya kan?
3: Iya, sampai akhir lagu.
0: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
3: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu. Gitu.
0: Ada hukuman khusus tidak? Kalau yang kalah.
3: Tergantung sih kalau biasanya anak kecil ya. Biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
0: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
1: Ini
0: dari
1: ada pesan
0: Jakarta.
1: WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur dofu-dofu. Assalam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Wulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
0: Oke, silakan langsung dijawab.
4: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan pertama ya tadi
0: dari Mama Indah ya. Iya.
1: Mama Linda.
4: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
1: Oke.
3: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
4: senyamannya dipakai.
0: Ya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
3: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Jadi kami sangat-sangat menerima.
1: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
3: Iya, itu juga penting sih.
0: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
3: Iya,
0: cukup banyak.
1: Iya.
0: Oke, Kak Jo ada lagi?
1: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
0: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
3: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung. Ya.
0: Karena saya kan, salah satu korbannya
3: dulu. Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
1: Oh,
3: ya,
1: lecet.
0: Lecet juga. Tapi tidak sampai yang berat gitu kan?
3: Iya, tidak.
0: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
3: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
0: Oke, secara tradisional pula ya, Kak Jo ya.
1: Siap, mungkin seperti itu. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari lapang warisan ini selalu tempat wisata ya, Kak Rima, Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Nah untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
4: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
0: Itu tiketnya masuk ke tempat wisata.
1: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
0: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
3: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
0: Oke, Kak Sandi silakan.
4: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh
0: ingin bernostalgia ya.
4: Merindukan permainan peradilan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
1: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
3: Di TikTok sama di Instagram. Namanya Lapang Warisan.
1: Itu digabung ya, atau ada warisan. Pisah?
3: Dipisah Lapang Warisan.
1: Lapang underscore atau lapang titik.
3: Lapang, bentar saya lihat dulu.
1: boleh.
3: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
0: spasi gitu.
3: Iya, cuman spasi.
1: Oh,
3: spasi.
1: Oh itu ya. Untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Pro4 untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro4 FM Jakarta atau di channelnya Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Ya dari Rika Rafika, aduh kareduk lencah, aduh bikin lapar ya. Bikin lapar nih Bu Abang, apa pagi siang? Udah makan belum nih Bu Abang? Udah pada makan ya? Waduh kareduk lencah, tambah tempe, waduh tempe goreng ya, agak pedas-pedas dikit, enak. Apa tuh namanya, lencah tuh bagus ya Bu Abang buat kesehatan kita, terutama pencernaan ya, dan juga enak di kantong. Tapi makanan-makanan seperti ini Bu Abang menyehatkan ya, karena ada sayurannya kan, biji terong-terong itu kan bagus juga buat pencernaan nih. Kalau yang kurang lancar tuh bagus nih Bu Abang. Lagian pun ada bumbu kacangnya juga kan, tapi yang pedes-pedes Bu Abang. Tambah tempe, tambah kerupuk, waduh, jadilah dah tuh. Lagi semangat lah pokoknya ya, kok udah makan karedok tuh ya. Jangan lupa gak air hangatnya ya, wedang jahenya ya, waduh, aduh sedep lah pokoknya siang-siang gini nih ya. Nah, kalau enak tuh wedang jahenya tuh dikasih es sedikit ya. Aduh tambah seger ya Mbak Abang ya. Ada yang punya ide? Makanan apa siang ini? Oh, udah karedok lencah lah tadi tuh Mbak Abang. Biasanya orang kita tuh ya tambah lagi nasi kan, biar kenyang katanya. Tapi karedok tuh udah cukup mengenyangkan Bu Abang, karena kalorinya banyak juga tuh. Iya, tambah tahu tempe, tambah lagi itu kan apa, kerupuk, waduh pendeknya melayang-layang rasa makannya. Bersandar habis itu kan, saking nikmatnya tuh. Yalah Mbak Abang, kita di siang hari ini nah cerita kita tek tuh. Apalah nih, bergaya, bergaya. Bang Ibing ni suka bergaya ni nak, tapi Bang Ibing tak suka bergaya ya. Slow Bang Ibing tu, santai ya. Jadi tak usah terlalu fikirkan ni nak soal penampilan. Tapi tak boleh gak kita abaikan. Kenapa? Karena penampilan tu cerminan kita gitu bah. Kalau cerminan kita tu terlalu santai benar, payah gak kan? Lihat situasi dan kondisi ya. Tapi ada beberapa yang aksesoris yang biasa kita gunakan yang perlu-perlu aja gitu. Kalau seandainya kita belum perlu pun enggak terlalu di ini ya, dipakai gitu Mbak Abang. Kayak ada beberapa yang kadang-kadang boleh dipakai boleh enggak gitu. Tapi yang enggak wajib lah gitu ya. Nah kayak kacamata kan, kacamata ini kan untuk tambahan aja, aksesoris namanya ya. Di aksesoris kacamata tuh biasanya orang ditambah tali kacamata. Kenapa? Takut jatuh, takut hilang. Malum lah Mbak Abang, kita ini kok udah pakai kacamata, letak sana letak sini kan. Iya, kok tak ada pakai tali kacamata nih Mbak Abang. Kita nak pakai kan, kadang-kadang kita letak, kita kemana kita pergi nih? Kita pergi di ruang kerja kan. Nah, udah ruang kerja, kita udah selesai kerja, ngeteng-ngeteng-ngeteng semua. Tahu-tahu kita tinggalkan ya, kita nak ke kamar, kita nak apa. Kita nak nengok duit tadi berapa. Lalu lain pula, 2000 jadi 20000, 20000 jadi 2000 pula. Tuh, tengok kan. Jadi perlu gak kacamata ni ada talinya gitu ya, supaya maklumlah takut tinggal salah tinggal sini. Wah, ni kan nak bekerja biasa pakai kacamata. Kemudian juga aksesoris kacamata lain tu kayak kotak penyimpanan case-nya ya. Kemudian juga ada bantalan hidung kalau biasa yang suka pakai ya. Nah, karena ini juga gunanya untuk mempercantik penampilan. Nah, jadi model kacamata ni Mbak Abang, ada yang bulat ya, ada gak yang cat eye. Wah, cat eye itu ke baru-baru ini gak ya Mbak Abang ya. Tapi sebetulnya sih udah lama trennya ya, tapi sekarang dipopulerkan lagi. Jadi cat eye itu manis ya Mbak Abang ya, unik juga tuh. Cewek-cewek biasa kan. Nah, kemudian ada juga yang modelnya tuh aviator. Jadi yang model bingkai kacamata nih kan ada yang bulat Bu Abang. Ini kan yang biasa orang-orang pakai gitu kan, ada yang kotak persegi panjang, ada. Jadi setiap tren-tren itu kalau semakin banyak orang yang pakai tren itu, biasanya yang lain pun juga ngikut gitu Mbak Abang. Kalau bulat ini kan kayak round gitu ya. Nah, ini kan model klasik nih. Model-model yang biasa dipakai zaman dulu-dulu ya kan, klasik, unik dan juga ya bisa dikatakan santai lah kacamata ini nih. Kemudian udah ada juga cat eye. Cat eye ini kan mata kucing ya kalau diibaratkan gitu ya. Jadi ujungnya tuh lancip di atas.
Jadi ini yang kesannya tuh feminin ya, buat perempuan ya. Jadi tegas juga gitu, kesan tegas gitu. Kemudian ada yang aviator, ini bentuknya kayak buah pir yang terbalik tuh Mbak Abang. Nah, ini cocok nih kayak casual nih. Kayak casual yang juga tegas juga. Kemudian ada yang model wayfarer dan rectangle. Jadi model kotak gitu Mbak Abang, atau persegi yang rapi gitu. Ini cocok nih hampir untuk semua wajah, bisa nih cocok pakai wayfarer ini.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berpengalaman.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, tadi kita bahas tentang kacamata ya, Bu Abang. Nah, kacamata ini bisa juga kita pakai sebagai aksesoris untuk penampilan kita ya, untuk mendukung penampilan kita, percaya diri kita. Nah, bisa juga Bu Abang kacamata yang jenisnya minus ya, plus maupun silinder. Tapi kacamata ini bisa juga di tadi bingkainya Bu Abang ya, bermacam-macam bingkai tergantung dengan selera kita. Nah, bisa kita gunakan yang round ya, tergantung ya, kemudian juga sesuaikan dengan wajah kita juga, kemudian yang cat eye, kemudian aviator maupun wayfarer ya, yang rectangle nih Bu Abang, yang model-model apa namanya, persegi ya. Nah, ini cocok untuk hampir semua wajah. Jadi kalau matanya minus, bisa nih menggunakan bingkai yang sesuai selera tadi tumbuh abang ya. Karena kan kacamata ini kan fungsinya bermacam-macam ya. Ada yang untuk kacamata koreksi, tadi itu kan yang minus, plus, maupun silinder. Kemudian juga kacamata hitam, sunglasses. Nah, kacamata hitam ini sih banyak ya Bu Abang ya, kalau kita lihat dijual di apa namanya, buka lapak yang di pinggir jalan tuh ada, kemudian tokonya pun ada, toko khusus kacamata ini untuk jaga atau melindungi mata dari kulit sekitar dari sinar ultraviolet dan juga mengurangi silau saat di luar ruangan. Nah, kemudian udah kacamata anti radiasi, biasanya digunakan saat orang itu bekerja di depan komputer. Jadi ini untuk menyaring paparan cahaya biru atau blue light dari layar gawai atau komputer untuk mengurangi risiko mata lelah dan juga kering. Kadang-kadang kita nengok handphone kan lelah mata kita tuh Bu Abang ya. Kalau masih kita paksakan, nah jangan sampai. Kita harus menjaga fungsi mata kita tetap sehat. Nah, itu dia Bu Abang ya. Sekalian juga fungsi tambahan lainnya adalah untuk mencegah debu, angin dan juga kotoran yang masuk langsung ke mata kita saat kita beraktivitas. Dan juga tadi menunjang penampilan ya, aksesoris pelengkap gaya kita sehari-hari. Itulah dia Mbak Abang tadi ya, di bergaya kita siang jelang sore hari ini. Dan Mbak Abang jangan lewatkan Tragi yang akan hadirkan Bro Dangdut. Tapi sebelumnya kan kita sampaikan tuh, kita kumandangkan azan asar nanti pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kak Mujal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Bapak, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya. Jika Allah

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.
3: Sedapnya lagu dangdut itu, bang.
4: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
3: Setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Hanya di Perempat RRI Pontianak.

0: sedap lah gudang tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki, kita berjumpa.

0: Asik ya, kalau udah instrumen ini nih, waduh, semangat lah nih. Tadi yang mata ngantuk, jadi semangat lagi mata. Iyalah, Bu Abang di Prodangdut kita sore hari ini, Bu Abang ya, silakan ya, nak request-request boleh ya, nak berjoget pun boleh, tapi di rumah ya tak nampak ya. Lagu dangdut kita silakan pilih nih, Bu Abang, lagu favoritnya ya. Kita buka penelpon pertama nih, Bu Abang, ada siapa ya? Oke. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita.
1: Caca.
0: Kita adalah siapa?
1: Kita adalah Cek Ceri alias Cek Nur di Bakau Besar Laut.
0: Weh, lengkap. lengkap eh.
1: Kecamatan Sungai Penyu, Kabupaten Mempawa.
0: Mantap, ala lengkap.
1: Wis.
0: Lengkap eh, Kalimantan Barat.
1: Kalbar.
0: Lengkap eh.
1: Lanjutlah. Ada nak lagu
0: apa tu?
1: Kalau lagu anu boleh kami minta dari Kalbar nak.
0: Apa tu?
1: Lagu ni Kemanapun Memandang, ada nak Epi Tamala?
0: Kemanapun Memandang. Okey, dangdut mana dangdut ni?
1: Mudah-mudahan ada.
0: Mudah-mudahan ada ni.
1: Memandang.
0: Kemanapun Memandang.
1: Tak ada apa yang dipandang ya?
0: Alah mak. Epi Tamala ya. Memandang je lah ya. Memandang.
1: Ada nak?
0: Epi Tamala. Memandangmu je ni. Memandangmu Ikan Nurjana.
1: Udahlah, memandangmu lah.
0: Epi Tamala. Yalah, memandangmu.
1: Kau tak ada Epi Tamala.
0: Mau tak mau, lah Ikan Nurjana ya tak?
1: Memandangmu lah Ikan Nurjana. Belum ada nampak Adi naikkan pengibing tu.
0: Ada.
1: Oh, Bangi Beng. Ada. Kemana pun memandang Bangi Beng.
0: Cepat Bangi Beng. Kemana pun memandang.
1: Buat Bok Win. Semoga yang terbaik lah buat Bok Win sekeluarga. Bangi Beng juga. Semoga terbaik juga buat Bangi Beng sekeluarga. Bok Pit, buat Bok Yo. Semua-semua lah. Lanjut. Anda juga Bang Japal, Kak Nila, Mak Kam, Bu Aja Arpia. Ada Awi, ada Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Bu Ana Tanrai, Bang Andreopan, Bang Sukotina, Emma Selpa, Bang Junai, El Nichan sama Titin Titin Muharni. Gitulah mak. Lanjut. Ada juga Bang Jack, alias Bang Mohan sama Kak Kartini.
0: Wak Ladung
1: lagi. Wak Jena, Wak Ladung Segedung, Nur Halimah, Mak El Dua Singgit, Kanda Yahya, Manis Manila, Hendra Gunawan, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona. Lanjut. Ada juga siapa yang belum tersebut ni? Yang terlewatkan ni Amoy, Abab Amoy, Umi, buat Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Awi, buat Pak Mo, beserta Mak Mo Aura, Dino Pal 9. Ada juga Wardik dan Mama Yohana, yang lain mua-mua lah. Bang Rosi, lupa saya, Pak Lumdul, Pak Ustaz Amren.
0: Jangan tinggalan.
1: Yang lain dari Bang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Zainab Negati Mo, mua-mua lah. Sapaannya dibungkus abis.
0: Bungkus. Kasih siapa bungkusnya tu?
1: Bungkusan buat yang di belakang ni lah. Siapa yang belakang channel ni, itulah dia bungkus dan ambil lah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Nur ya. Oke, siapa lagi yang nak bergabung, silakan Bu Abang.

0: Baik, Bu Abang, silakan yang bergabung kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, adalah kita.
0: Beruntung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ano, Kak Aura, beruntung Kak Aura nih.
1: Apa?
0: Dapat bungkusan Mak Nur tadi.
1: Iya, kasih bungkusan.
0: Di belakang Mak Nur nih, kata Mak Nur dapat bungkusan.
1: Kasih bungkusan apa, Mak Nur? Kue kok. Ayolah, kami minta lagu bulan separuh ya.
0: Oh, bulan separuh. Ngapa pula bulan separuh setengah nih, nanggung.
1: Iyalah. Boleh. Sampai salam tadi ada makna. Tawa si buat ibu Ana. Buat ibu Norima, Mbak Asiem, Kak Manis Manila. Terus buat Wameli Wajena, Bang Rusi Kak Nojana. Buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Hendra.
0: Halo. Apa putus-putus nih?
1: Itu sinyal nih Mbak Win, tempat kami susah Mbak Win. Sinyal Mbak Win susah. Sinyal loh. Terus buat itu Julia sama anaknya Sarah sama Adiantonya. Buat sama Eti Ayah ya buku cabai. Terus buat pergi ya buat Eti. Buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Buat Koko Ali, Koko Wandi. Buat siapa? Bang Jack. Buat Adam. Warbi. Masa Warbi?
0: Masuk Wardi. Masuk enggak?
1: Masuk Wardi, nelpon Wardi. Terus buat itu buat siapa ya? Ya lupa dah. Saya tak bantu. Baca apa? Banyak tu ya. Adalah buat semua-semua lah. Mungkin daripada berfikir mati
2: terlalu banyak rezeki Mbak Win.
0: Amin. Betul nak berfikir kata Kak Aura.
1: Itulah. Berhubunglah. Salam sayang selalu buat Mbak Win.
0: Iya, makasih.
1: Lancar rezekinya. Lancar aktivitasnya. Awak sangka.
0: Ya.
1: Yuk ke mana tu? Jalan-jalan.
0: Yuk.
1: Sudah lama punya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara Mbak Elni nih.
3: Alhamdulillah. Mbak Win gimana, gak sehat ya?
0: Alhamdulillah, berkat doa pendengar kita semua.
3: Minta lagu, Mbak Win.
0: Apa tuh lagunya?
3: Lagu Eri Susan.
0: Judulnya?
3: Di atas angin, Mbak Win. Ada enggak, Mbak Win?
0: Oh, di atas angin. Ya Allah. Ngapa ke?
3: Eri Susan. Melayang rasa ni, Mbak Win.
0: Ngapa pula melayang di atas angin?
3: Alhamdulillah, rasa melayang-layang, rasa hati, semangat. Kawan-kawan semalam bantu Mbak Win gotong royong semua, ramai-ramai Mbak Win.
0: Ngapa?
3: Jadi semangatlah, jadi melayang-layang lah rasa Elni ni di atas angin.
0: Ngapa pula pasalnya tu, ada apa?
3: Gotong royong lah, ramai-ramai kawan-kawan kita Mbak Win ni.
0: Ngapa
3: bikin
0: tu?
3: Bikin jalan baru Elni Mbak Win.
0: Alhamdulillah.
3: Bangka jadi Elni ni melayang-layang lah semua-semua.
0: Alhamdulillah.
3: Ramai-ramai gotong royong.
0: Mantap lah. Belum ada ni Eri Susan, tunggu sebentar ya Eri Susan ya. Eri Susan. Eri Susan, Eri Susan. Di atas Eri angin. Eri Susan senandung, awan putih, mabuk, duit, kesungguhan, rela, sahabat setia, sunyi, mimpi. Belum ada nih melayang nih, di atas angin nih.
3: Di atas angin judulnya.
0: Itu dia masalahnya, di atas angin nih belum ada nih. Di atas sampan. ketawa.
3: Di atas sampan bulan lagi dah.
0: Di daratan lah, kan udah jalan udah bagus dah.
3: Iyalah kan dah saat itu kan melayang-layang, rasa bahagia semuanya.
0: Bahagia, mantap. Belum ada ni buku, belum ada. Bagai sungai mengapa beri aku. Belum ada ni Bu Elnia SD saya ha. Belum ada ni. Gimana ni lagu
3: jadi ini? Apa? Jadi lagunya tu apa ya tu?
0: Bu Elnia mau lagu apa tadi tu? Eri Susan.
3: Tadi tu kan di atas angin.
0: Belum ada ni. Belum masuk.
3: Belum ada.
0: Eri Susan.
3: Udahlah lagu anu ya apa?
0: Apa nih Eri Susan bagai sungai.
3: Lagu hujan ya kak?
0: Hujan, hujan, hujan dari siapa?
3: Dari Eri Susan ga?
0: Ada, ada. Ini ada.
3: Ada.
0: Ada. Kirim buat siapa nih?
3: Kirimlah buat kawan-kawan yang bantu Elmi semula semalam tu buat Bang J Kak Kartininya. Buat Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selpa Bang Junai. Buat Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Mak. Buat Bang Boyke, Mbak Aura, Pak Mo. Buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya. Buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat. Buat Koko Wandi, Koko Ali, Mak Jang Siti emailnya. Kak Musyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul. Bang Awi Kobar, Bang Badul. Buat Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tangkul, Kak Serinya, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mbak Tini, buat Mak Nur Bakau, makasih sapaannya. Mama Elni, makasih Mak Nur, sapaan Mak Nur.
0: Ingat Mak Nur.
3: Buat Bang Japar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Batiar, Wak Daeng Padilla. Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jenahnya, Pak Longdol, Mak Longdol, Pak Ustaz Amrin, Mak Unggal, Mbak Lasiem. Buat apa? Buat Mbak Yunita di Landa, Buah Haja Arbia. Buat Mbak Kakum, Mbak Sangka. Buat semua-semualah Mbok Win dari A sampai Z ya.
0: Baiklah.
3: Buat Mbok Win sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, amin.
3: Murah rezekinya.
0: Sama.
3: Pulangnya hati-hati, pulang sampai ke rumah selamat.
0: Amin.
3: Makasih Mbok Win ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni doanya ya. Semoga kita pun dapat doa yang sama. Sehat selalu, murah rezekinya ya. Diberkahi yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah, panasin.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu, aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Okey, abang-abang kita masih di Pro Pro Pro Dangdu Du Du Du. Kayak ada ehonya. Silam buat abang nak bergabung ya. Ya Allah. Kesian, ada Mak Anjang, ada Mak Kam, ada Kong Ali tapi belum bisa masuk kerana bersampuk ya. Telefonnya sama-sama bersampuk ni. Macam mana nak ngangkat ni? Tak bisa diangkat ni. Belum kering soal. Silalah buat abang, kalau belum bisa cuba-cubalah di lain telefon ya. Siapa tahu tak bisa masuk ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Tenang-tenang buat abang.

0: Oke, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Om Pawa.
0: Oh, siapa tuh? Om Pawa ini banyak. Ada makna. Wah,
1: bahkan yang siakan radio dulu tuh, penyiar radio Pro 1, Bang Hendra.
0: Oh, Bang Hendra. Ah, gitu lah. Bang Hendra. Bang Hendra Gunawan.
1: Hendra Gunawan.
0: Macam
1: nama dia.
0: Itulah kok bisa sama ya?
1: Nama pasangan kali nama saya ini, Bu Win.
0: Enggak, waktu itu janjian kali.
1: Ah, mungkin enggak kayak gitulah kali ya.
0: Heeh.
1: Saya ganti ya nama saya ini.
0: Gimana? Apa ya ganti apa ya?
1: Ganti Gunawan ya.
0: Penawar.
1: Ya, Gunawan,
0: Gunawan. Gunawan, Gunawan ya.
1: Ah, macam anu panggil Gunawan ya lah.
0: Oh, Gunawan ayalah. Bagus lah panggil Gunawan enggak ya. Siapa tahu kan ada perubahan gitu ya, tua.
1: Ah, maksudnya ada berubah, ada tua, berubah
0: tua. Tua, gitu. Tuahnya.
1: Jadi Hendra buang Gunawannya timbul.
0: Oh, timbul. Iyalah boleh lah Bang Gunawan.
1: Ah,
0: Bang
1: kan?
0: Bang Igun, Bang Igun.
1: Ah, Bang Igun.
0: Bang Gun.
1: Betul, betul.
0: Aduh, ya tengoklah tu.
1: Ada yang cerita kita tu ya.
0: Buat bujur ya Bang Igun nih.
1: Ya, saya memang bujur-bujur kan kata Bu Windu. Tak boleh dibangkak.
0: Nanti tak dapat lagu nih.
1: Nah, itulah.
0: Mm-mm. Jadi Bang
1: saya
0: Igun.
1: Minta lagu nih.
0: Ah, lagu apa nih Bang Igun?
1: Lagu Roma Irama ya lah.
0: Roma Irama ya.
1: Ah, saya minta lagunya judulnya Stress.
0: Ya Allah. Siapa?
1: Jangan ya, Bu Win.
0: Oh. Stres nih.
1: Biasa ya, tak ada masalah stres. Oh, malu pula masalah pikiran saya ini. Alhamdulillah, sehat.
0: Pernah tunggu lo Bang Hendra, apa pula jadi payah nyari ini. Aduh,
1: mudah-mudahan Abang Roma ya.
0: Abang Roma.
1: Salam lo kayak saya ya.
0: Ayolah, bolehlah.
1: Salam lah untuk Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha, buat Mak Anjang Sipi di Olah-Olah Kubu, buat Mak Akam, Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya, buat Cimail Jongkat, buat Bang Bastiar, Bang Jack, buat Toko Ali, Mas Akung, buat Wasangka, Bang Sopian, Bang Ramli di Jeruju Besar, buat siapa lagi ya? Untuk semua lah Mbak Win.
0: Entah siapa.
1: Untuk Mbak Win saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Untuk kau rapat mu jangan lupa tu.
0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Igun ya di Mempawa. Ganti nama dah. Tak apalah, suka-suka lah ya ndak. Okey, penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbok Win yang cantik.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum, Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah siapa nih?
2: Apa deh, Mbok Win? Ini dari Rembulan.
0: Rembulan. Nyanyilah lo sikit Rembulan tu.
2: Minta lagu Tiga Hari Tiga Malam.
0: Ngapa Tiga Hari Tiga Malam?
2: Dingin tapi tak meriang. Lagu Tiga Hari Tiga Malam ada nak tu?
0: Alamak, dingin tapi tak meriang.
2: Apa? Tak meriang lah, janda mana meriang.
0: Oh. Bukan kata kami ya makam ya, kami tak ikut-ikut ni.
2: Ya kata makam lah, tak pula dua buin, kata makam.
0: Oh, kata makam ya, apa nama Tiga Hari?
2: Tiga hari tiga malam.
0: Oh, judulnya apa lo ni?
2: Tapi tak meriang.
0: Oh, ada Ria Bonita. Ria Bonita ya. Ada. Kirim buat siapa ni lagu ni?
2: Salam buat Bu Winnie. Mudah-mudahan sihat selalu sekeluarga ya. Buat itu tadi siapa teh? Gak ada nama pula Bang Igun ke?
0: Bang Igun. Panggilnya Bang Igun.
2: Bang Igun di Mempawa ya. Terima kasih sapaannya buat Cik Noh di Bakau. Buat Wak Ladung di Sigadong, buat Kanda Yahya, buat Bang Sukur dengan Tina, buat Bang Junai dengan Emma, buat Maririn, buat Pak Ustaz Amrin, buat siapa gini apa nak Ustaz Wak Melik Wajanah, buat Bang Jek Sungai Kupah, buat siapa gini. Aku dah masuk ni merayau dan Nabuk Win.
0: Itulah.
2: Buat udah layau lah macam gini.
0: Udah bukan kata kami
2: buat,
0: ya.
2: Buat kencang lah cembi.
0: Bukan kata kami ya.
2: Aduh, buat Abang Kapal, buat Bang Andi Leopard, buat Malung Anda yang sayang, buat Mama Ari, Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Pak Moknya dengan Aura, buat Wardi, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, buat semua lah. Bukan habis jatuh channel ya. Kata apa? fotokopi Cik Nur ialah.
0: Fotokopi ya.
2: Bukus habis ya. Terima kasih Rambut Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rembulan ya. Rembulan. Halo Bro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Dangdut adalah putra ganteng di Bajam.
0: Wah, mantap. Langsung ya.
3: Betul, nama Hendrado Ganti Gunawan je. Aku mau nyapa dia kadang-kadang lupa terus. Sehat, Cuk.
0: Alhamdulillah. Aku ngali gimana sehat?
3: Sehat, Cuk. Cuba dompet kering je, Cuk.
0: Alah, masaklah bos ayam bisa dompet kering. Tak masuk akal.
3: Terima kasih lah untuk Gunawan ya. Gunawan ya, terima kasih.
0: Igun.
3: Adik saya tak ada nyapa saya kali tadi tu.
0: Siap? Oh, makam.
3: Kak Maria tu, itu adik saya, Bok Wena.
0: Banyaknya adik Kong Ali ni.
3: Cuma lain bapa, lain mama.
0: Aduh ya.
3: Juga untuk Pak Long Japar juga ya, saya selalu Pak Long Japar. Saya mau sapa itu loh. Mister apa dok?
0: Apa tuh?
3: Pak Abu Suwada ya, mungkin ada monitor dah. Juga untuk Deden Pekanbaru, Diona di Kupang ya. Ayu
0: Greva.
3: Ayu Greva di Adis. Juga untuk Raja Kapal, Bang Batiar. Juga untuk siapa kan ya? Inilah kok memang dah masuk dah ya. Tunggu lah. Lagu dah ada ke, Cuk?
0: Lagu apa, Kong? Belum dipilih. Belum pilih lagu ni. Lagu apa ni?
3: Lagu angka satu ya lah.
0: Angka satu ya.
3: Masa sendiri.
0: Ya Allah.
3: Tidur sendiri.
0: Mana Duli?
3: Maaf ya, itu Gunawan Bang Ali ni bukan nyinggung ya. Cuma hanya lagu. Untuk guru kita yang apa di Bang Jack Putra Antos. Juga untuk apa Jaka Suara.
0: Apa kau ngali?
3: Yang itu di itu siapa tu?
0: Apa tu?
3: Udah.
0: Udah.
3: Yang di Kobar siapa dah Pak Bang Awi? Ini mau santai ini.
0: Iyalah.
3: Juga untuk Elma di Selpa. Mak Longana juga ya di Tandrai. Tadi yang di itu Pak Mo juga. Wardi ya, mungkin Wardi ada apa? Ada monitor kali. Siapa kayaknya? Ancol ya.
0: Masa Ancol pula.
3: Untuk Pak Nuru, Mak Nuru cu keterut. Wan beda kocor kiba dena fuk. Yang terong kocor sampian fuk. Masa fuk minta lagu mentura fuk kan bisa. Siapa ke ni ya?
0: Siapa lagi?
3: Coba kau dah masuk. Bang Imran Ahmad. Bang Osi. Bang Syukur. Siapa ke ni? Inilah kadang-kadang ni. Untuk cucu saya, mudah-mudahan saya selalu sekeluarga lah ya.
0: Amin.
3: Mak Jang Siti, Cik No. Untuk semua-semua lah ya.
0: Halo? Jadi, halo.
3: Untuk semua-semua lah ya, Cik Win. Ada ke lagu angka
0: ada, satu? Angka satu ada, angka dua pun ada.
3: Kalau tak ada, kasih itu je, benang biru ya.
0: Ada.
3: Okey, ya Cik.
0: Ya, yeah, Kong.
3: Sore.
0: Baiklah, mana gil Kong Ali ni? Kata Bang Hendra bilang ya. Iyalah, kita ni macam canda. Biasalah. Tak boleh kat kita nak marah, ya kan? Iyalah, baiklah. Abang, langsung jap kita putarkan lagunya ya.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Baik, Bang Bang, silakan yang nak bergabung lagi ya di tadi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kayaknya bersampuk nih ya, ada yang pengin gabung tapi masuknya berdua. Ya, silalah Bang Abang yang nak bergabung ya. Di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570043.

0: Silakan yang bergabung kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul sekali
1: masih
0: itu.
1: Masih bisa tak dikenal sore umur gini itu.
0: Oh, ngapa sakit ke?
1: Batuk.
0: Oh, batuk banyak makan rambutan.
1: Tada. Batuk pilek.
0: Oh, batuk pilek. Haa, bukan debu kali. Tapi anak pula ya, aman masih ya Pak Yaya ya?
1: Aman.
0: Masih
1: itu nyaman ya?
0: Aman lah pokoknya ya. Yang penting nyaman makan, nyaman tidur kan? Ngomong-ngomong lagu apa kita nih?
1: Lagu Masih Adakah.
0: Masih Adakah. Masih Adakah apa lo nih? Adakah Cinta? Masih Adakah ya?
1: Ya betul, Masih Adakah Cinta.
0: Masih Adakah Cinta? Masih Adakah Waktu? Masih Adakah Cinta?
1: Masih Adakah Cinta.
0: Alah, cinta rupanya memang lambuk bini ya. Cari di foldernya Bang Ibeng lo, mudah-mudahan ada ya. Sambil salam-salam.
1: Macam mana ya?
0: Latifkan ke? Masih Adakah Cinta?
1: Latifkan.
0: Okey, kamu buat siapa lagu ni? Sikit-sikit ya.
1: Untuk makam lah tadi ya. Untuk Wardi. Untuk semua-semua lah kali tanpa terkecuali. Tak nyaman gak dengar suara di radio?
0: Tak ada, biasa aman dia aman.
1: Ambok Yon apa tak pernah siang? Tak rindu tak?
0: Alah ni panjang umur nak ada orang Ambok Yon nanya Ambok Yon. Ada Ambok Yon ni atau tidak? Gelap dia. Pak Yahya nanya ni apa? Halo Pak Yahya katanya tak. Tak kedengaran.
1: Halo juga Bu Yo.
0: Halo juga Pak Yon. Biasalah Ambok Yon lagi ngemat tu.
1: Semoga sehat selalu lah Mbok Yo.
0: Semoga sehat selalu kata Pak Yahya. Amin. Mudah-mudahan.
1: Mbok Win juga semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Makasih.
1: Maaflah pendengar ya suara saya.
0: Tak apa.
1: Ayo Mbok Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya masuk gak perjuangan panjang.
2: Itulah.
0: Lagu apa Kak Emma?
2: Lagunya Abang Sayang ya dari Ayu Soraya.
0: Abang Sayang. Emang Abang selama ini Abang sayang siapa? Ada nih
2: selama ini sama disayang ini. Kak Boin.
0: Tapi ini kedau-kedau apa tapi tipis-tipis.
2: Sikit-sikit.
0: Sikit-sikit. Aduh, berat nih. Sikit-sikit nih.
2: Sian nih abang ya.
0: Ngapa pula abang sayang?
2: Yang merasa abang lah ya.
0: Alah. Baiklah, abang yang lain merasa macam mana Kak Emani?
2: Tidak lah. Abang yang di rumah lah.
0: Iyalah, alhamdulillah, mantap. Masih tak berpaling ya? Aman ya sih ya?
2: Aman. Tak ada anaknya soal Mbok Win. Tak habis-habisnya tu Mbok Win sebuti.
0: Ini saya salut nih. Setuju.
2: Okelah, salamnya Mbok Win ya.
0: Boleh sila.
2: Buat Bu Ana, nah tayang di Tanrai 2.
0: Allah.
2: Enggak sayang Kak Bu Ana.
0: Siapa pun sayangan Bu Ana. Ya,
2: iya. Buat Bang Andriopan, Mama Nurul, Papa Nurul jauh ke darat.
0: Jauh benar Kak?
2: Jauh dia, soal jauh memang ke darat. Buat Bang Sukur ada Tina, buat Cece. Kincah, Cek.
0: Apa nak dikincah tu?
2: Itu semua dikincah tu Mbok Win.
0: Itulah memang lain nampak ya. Apapun itulah. Dikincah ha.
2: Habis pokoknya. Abang Japar Kak Nila, buat Elmi Chan, buat Aura Pak Mok Wardi, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya, buat Makam, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Imran Ahmad.
0: Dengnya mana?
2: Wa Ali Kumpai. Buat tadi Kakanda Yahya, Julaiha di Pancabakti, Cik Nur di Bakau. Buat Kak Manis Manila, buat Nita di Bablu AC, email Mak Anjang Siti, buat siapa lagi nih? Mulai ngelag dah deh.
0: Udah.
2: Buat Bang Sofian yang lama dah tak gabung tenggelam. Tenggelam batu, tenggelam timbul tu ya.
0: Ah, biasa ada lo ya.
2: Timbul lagi imbauin ya.
0: Ah, itulah mudah-mudahan.
2: Buat Mbak Lasiem di Rasau. Buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober yang aktif dengar gak tuh. Buat siapa ya? Bang Jack. Lupa terus dengan Bang Jack nih ngapu ya. Ah, enggak rasanya tuh. Padahal biasa mau nyapa gitu lupa terus.
0: Oh.
2: Bang Jack sama Kak Kartini. Buat Wak Meli, Wak Jenah, Bang Dino, Bang Padilla, dibungkus lah kata Cik Nur ya.
0: Bungkus habis ya.
2: Bungkus habis. Mohon maaf kalau namanya yang ada belum tersapa. Bukan tak mau nyapa, kalau lupa nih tak ingat mungkin.
0: Oh, itulah.
2: Itu di beradik kan? Spesial lah buat ayang saya, abang saya yang ada di rumah. Abang adik.
0: Oh, abang adik ya lah. Abang dengan adik ketemu gede lah yang tak di rumah tu ya.
2: Iya. Okey, buat Mbak Win makasih ya.
0: Sama-sama Kak Emma.
2: Bang Rosi, Kak Nurjanah udah ke belum ya?
0: Udah kayaknya tadi.
2: Dibungkus kan?
0: Bungkus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga dari, saya bacakan chat ya, Pak Odo ini. Sabar Pak Odo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Izin numpang istirahat Mbok Win, sila. Saya Pak Odo Jambi, request lagu Maggie Z Benang Biru. Terima kasih Mbok Win. Sama-sama Pak Odo, terima kasih juga ya. Oke lah Mbok Abang, silakan yang bergabung kembali di Pro Dangdut. Saya bacakan dulu nih, ada Bang Rosi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa tembus Mbok Win. Iya. Iya Bang Rosi, tak bisa tembus Bang Rosi. Karena Bang Rosi kurang cepat. Coba handphone handphone Bang Rosi itu dirabun dulu. Siapa tahu gak bisa kan. Oke, silalah Mbok Abang yang bergabung lagi di Pro Dangdut kita di sore hari ini Mbok Abang ya. Oke.

0: Oke, Bang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Muin.
0: Kita adalah
1: aku, Muin.
0: Dangdut adalah kita. Kita adalah
1: Bang Wardi.
0: Mantap. Di Rengas Kepuas.
1: Mantap.
0: Bukan nama mantap Agi dah. Gimana nih? Gimana kemarin malam minggunya nyanyi dangdut enggak ngumpul sama ibu-ibu?
1: Ibu-ibunya sih kebetulan kegiatan semua kami nyanyi sorak-sorak malam minggu kemarin, Bu Wina.
0: Alamak, tak kawan kan Bang Ibing lah.
1: Bang Ibing pula diingat pula kemarin tuh, kok tak dinas sih.
0: Kok tak ada dinas. Kok tak ada dinas Bang Ibing tuh, diajak nih, ha. Susul lah.
1: Tetangga saya juga.
0: Ya, tak jauh-jauh lah.
1: Canda, usul ya, jangan marah.
0: Tak ada apa, usul tak pandai marah dia.
1: Alhamdulillah.
0: Ngomong-ngomong lagu apa ke kita nih?
1: Pengen dengar lagu Nur Halimah.
0: Nur Halimah. Nama penyanyinya ke atau anak nih?
1: Nama penyanyi ya.
0: Oh, Nur Halimah. Apa judulnya tuh Nur Halimah?
1: Lah, dia tuh judulnya tuh Mukmin Bayang-bayang.
0: Bayang-bayang ya. Bayang-bayang apa nih? Bayang-bayang semua.
1: Bayang-bayang bayang-bayang lagu.
0: Aduh, Nur Halimah ada bayang-bayang lagu. Kirim buat siapa nih? Spesial ke? Tak ada ke spesial. Pengen kami nak dengar spesial nih, Abang Wardi.
1: Spesialnya. Spesialnya ada sih buat mama ya, sih buat juga yang pacar yang kemade sih. Kan ada kan ada ya.
0: Tenang, saya doakan semoga cepat ya. Ada nih, tidak lama lagi, mudah-mudahan. Amin. Amin kan, Ja?
1: Yang pertama, Mak Win suka gesa selalu juga.
0: Amin, makasih.
1: Wah, Alinya, makasih sahabat buat saya. Buat Bu Joneha tadi juga. Ya, yeah, belum ada gabung nampak.
0: Belum.
1: Buat Kak Ima juga, Selva, Kang Junai. Pak Tutur Butina, terus Aura Kamu, Kak Elmi, Bu Ana, Pak Kakung, Bang Deden, kau, dan semua-semua tanpa terkecuali lah.
0: Baiklah.
1: Mbak Mubi sama bertugas.
0: Sama-sama.
1: Mbak Mbok Yu juga.
0: Mbok Yu ada.
1: Mbok Yu ada, kan untuk saya. Mbok Yu.
0: Soal. Makasih Bang Wardi. Dengar tak samar-samar suaranya tu?
1: Dengar. Oh, Mbok Yo on time datang ya. Mantap.
0: Itulah, tak sabar lagi dah Mbok Yo nak siaran ni dah.
1: Sini nak hujan pula tu, sana gelap-gelap dah gemuk win.
0: Bukan lama mendung sini.
1: Itulah. Tawadi tu.
0: Itulah.
1: Itulah kali Mbok Win ya.
0: Ya, saya.
1: Mbok Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dangdut adalah kita.
1: Sedapnya lagu dangdut itu, Bang.
2: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
1: Setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Hanya di Rompat RRI Pontianak.

0: Lama Lama masih di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan juga masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu penelpon lagi lah ya. Kasih waktu satu penelpon lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut kita. Kan tadi juga Pak Odo udah request lagu ya. Lagunya Maggie Z katanya Benang Biru nih Pak Abang. Baiklah, ditunggu-tunggu yang dinanti-nanti belum berkunjung ya. Baiklah, kita cukupkan dulu ya Mbak Abang ya, Pro Dangdut kita di sore hari ini. Terima kasih buat Mbak Abang yang sudah berpartisipasi di line telepon kami di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943 di Pro Dangdut kita ya. Baiklah, satu penelpon lagi ya. Durasi waktu kita cepatkan sedikit ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada Nakita.
0: Iya. Lagu apa nih, Mak Anjang?
1: Aduh, susah nyalain nih.
0: Ah, itulah suara Mak Anjang pun putus-putus.
1: Lagu anak Jambak Win, Caca Andika ya.
0: Tadi sih udah sih Caca Andika udah ada diputar.
1: Oh iya kah?
0: Oh.
1: Aku ya Halimah udah Aju Beromah udah. Udah lah pilih Mbak Win aja ya.
0: Ngapa pula saya pula milih Anjang lah, tak apa.
1: Apa kau tuh? Nak lagu Caga tuh nak minta Nur Halimah itu Janur Kuning dah dipinta Wardi.
0: Oh, Janur Kuning.
1: Terbayang-bayang ya lah.
0: Terbayang-bayang siapa tuh?
1: Siapa Imam Haripin ke apa tuh?
0: Terbayang-bayang, Ona Sutra ke?
1: Itu.
0: Oh, terbayang-bayang. Ada yang terbayang-bayang di mata.
1: Enggak, terbayang terus Mbak Win.
0: Dengan siapa?
1: Mana ya halan ya?
0: Kong Ali. Dengan Kong Ali kah apa? Oh, alamak. Kong Ali nih.
1: Lagunya salam-salamnya ya. Mbak Win sehat selalu ya Mbak Win keluarga.
0: Baiklah.
1: Lancar aktivitasnya, dimudahkan Allah urusannya, amin. Terus Bang tadi Ima Selva dengan Bang Yunanya, Bang Syukur Kak Tinanya. Mbak Win.
0: Iya.
1: Yeah. Mbak Win tuh nyaut sedikit manjang nih tadi dengar radio.
0: Oh, iya.
1: Terus siapa ya? Untuk Ayah Gunawan Mbak Win ya? Halo.
0: Iya. Yeah.
1: Ayah Gunawan lah, untuk fotokopi Ayah Gunawan ya, semuanya ya, tanpa kecuali dibungkus habis ya.
0: Iya, Manjang.
1: Ya, salam sehat, salam sayang lah semuanya. Makasih untuk Mawin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Anjang penelpon terakhir kita di Pro Dangdut dan juga di acara kita kebersamaan saya ya. Karena abis ini ada Mbok Yo yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bo Abang, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, nuansa patriotisme mulai terasa kuat di sudut-sudut kota Pontianak. Merayakan kemerdekaan bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan momentum penting untuk merawat ingatan kolektif bangsa, memperkuat rasa persatuan, serta menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi berdirinya Republik Indonesia. Semarak perayaan tersebut turut menggerakkan roda ekonomi warga lokal. Berdasarkan pantauan di lapangan, lapak pedagang pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menjamur di sejumlah lokasi di kota Pontianak. Deretan warna merah dan putih yang berkibar tertiup angin siap menyambut bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia ini. Nah, Bo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

Selamat sore Mbok Abang, apa kabarnya? Semoga Mbok Abang semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau Mbok Abang ada yang lagi galau, lagi demam, sakit, gundah gulana, merana, kita doakan bersama semoga cepat pulih, cepat sehat seperti sedia kala Mbok Abang ya. Nah, saya Mbok Iyo yang paling cantik di Pontianak nih, Mbok Abang akan menemani Mbok Abang semuanya di hari Senin ceria. Ya, cuaca kota Pontianak kita nih masih panas berdengkang Mbok Abang ya. Tapi karena semangat di bulan Agustus ini, tanggal 3 ya Mbak Abang, ini tanggal-tanggal muda. Muda bagi sebagian orang, tua bagi sebagian orang. Kan tergantung tanggal gajiannya sama dapat duitnya bila, enggak Mbak Abang. Tanggal 3 Agustus 2026. Iya kan, kok udah ngomongan Agustus nih tadi seperti berita yang udah saya sampaikan. Sepanjang jalan, sepanjang gang, sepanjang kompleks semua udah sebok-sebok ya Mbok Abang, RT RW sama apa masyarakat-masyarakatnya, penduduknya udah ada yang dekor-dekor gerbang-gerbang gitu, ngecat gerbang dan lain sebagainya. Yang masang bendera di depan rumah masing-masing. Dah banyak dah Mbok Abang ya, kembali berwarna, berwarna merah putih Mbok Abang NKRI. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi Mbok Abang, karena kita udah masuk dalam program Pleser sore ini, seperti biasa saya akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Ada Pleser yang jam 17 sampai 18 nanti ini saya kawankan Mbok Abang. Abis itu dari 18 sampai 19 nanti akan ada adat kita. 19 sampai dengan 20 nanti ada ragam irama Nusantara, kita putarkan lagu-lagu Nusantara favoritnya Mbok Abang. Kemudian dari jam 20 sampai jam 21 ada legenda kita beserta dengan bijak bepantun. Kemudian nanti ada juga hasanah budaya ya untuk Mbok Abang, dan dilanjutkan dengan berbagai macam lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang ya sampai tengah malam nanti. Baiklah Mbok Abang, kita langsung masuk aja dalam program apa Pleser. Tapi sebelum itu kita masuk dulu dalam lagu berikut ini.

dari Anyolo, dari Ketapang, Bu Abang ya, udah menemani kita, mengantarkan kita dalam program kesayangan kita Plus Share. Jalan-jalan online kayak biasa lah Bu Abang. Kan saya ini nak ngangkut Bu Abang, tak mampu saya, tak sanggup saya Bu Abang ya. Semua pendengar kita nak diangkut berjalan-jalan ni payah juga. Jadi saya mampu cuma ngajak online ni Bu Abang. Nak apalah, yang penting kita berjalan Bu Abang. Kali ini yang nak kita ajak Bu Abang jalan ke objek wisata Kedah Tempuna, tingkatkan fasilitas penunjang. Wah, Tempuna nih adanya di Sintang Bu Abang. Warga Sintang, mana suaranya? Jauh kita peleseran. Biasanya kan Kota Pontianak kubur aja. Ini kita ke Sintang. Kok dengan saya nih jauh Bu Abang. Jadi kita ke objek wisata panorama Kedah. Ini di Kecamatan Tempuna, yang ramai dikunjungi masyarakat pada setiap akhir pekan nih Bu Abang. Jadi pihak pengelola terus menambah berbagai fasilitas termasuk penginapan guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang dari luar kota Sintang dan ingin menikmati keindahan panorama alam hingga malam hari. Wah, boleh nih cari lo Bu Abang ya, googling lo di Google-nya Bu Abang, apa tuh, di mana, bentuk macam mana objek wisata panorama Kedah di Kecamatan Tempuna nih. Bu Abang ya, kalau kita tengok dari gambarannya sih bagus nih Bu Abang. Karena kan enggak semua orang tuh sebenarnya suka dengan objek wisata pantai. Ya enggak semua orang tuh suka ke gunung, ke bukit gitu Bu Abang. Orang tuh ada yang memang sukanya udah di wisata alam aja. Ya kan? Nah, yang santai-santai, yang tenang gitu Bu Abang ya. Dan punya pemandangan yang pokoknya enggak repot kalau kita naik ke bukit atau ke gunung tuh kan repot. Repotnya repot naik gunung. Capek gitu. Tapi ada orang yang memang udah nyampe ke suatu tempat yang penuh dengan pemandangan hijau, pepohonan gitu ya Bu Abang, dengan berbagai macam fasilitas yang dikasih juga dari tempat wisata tersebut. Jadi ini adalah bisa menjadi salah satu referensinya buat Bu Abang semuanya. Karena di situ tadi udah saya sebutkan ada memberikan berbagai fasilitas, bahkan ada penginapan. Sehingga kalau Bu Abang kesana gak perlu repot, gak ada gitu masang-masang tenda, apa segala Bu Abang. Kemudian juga pengelola objek wisata panorama Kedah nih itu melakukan apa banyak hal lah gitu ya Bu Abang, seperti penambahan fasilitas juga. Nah, karena ini dikasih ke peningkatan jumlah pengunjung dalam beberapa bulan terakhir nih Bu Abang ya, yang menjadi alasan utamanya gitu. Nah, selain juga di sana tuh ada area untuk berfoto-foto ria, tempat bersantai, penginapan disiapkan juga Bu Abang ya, untuk wisatawan dapat menikmati suasana alam yang sejuk tanpa harus terburu-buru kembali ke kota.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Itu dia tadi satu buah lagu dari Melawi, Ngowak Uma, Bu Abang ya, mengantarkan kita di segmen kedua Pleseran Bu Abang sore hari ini. Nah, lanjut Bu Abang ya, objek wisata Kedah Tempuna, Bu Abang. Kalau tadi kita udah bahas ada penginapan di sana, Bu Abang, dengan panoramanya. Nah, ada juga fasilitas-fasilitas yang lainnya yang wajib untuk kita ketahui bersama.

0: Nah, menurut pengelolanya, Mbok Abang, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sintang, tetapi pun dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Mereka umumnya memanfaatkan akhir pekan dan hari libur untuk berwisata bersama keluarga maupun komunitas. Jadi di sana, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan matahari terbit dan matahari terbenam yang menjadi daya tarik utama kawasan wisata ini. Dan pada malam-malam tertentu, terutama saat malam bulan purnama, maka suasana taman akan semakin terasa syahdu. Perpaduan cahaya bulan purnama dengan indahnya alam. Wah, terbayang gak tuh Bu Abang? Nah, pihak pengelola pun, Bu Abang, terus menjaga kebersihan kawasan wisata dengan menyediakan tempat sampah di sejumlah titik serta mengajak setiap pengunjung untuk menjaga kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan agar panorama Kedah tetap menjadi destinasi wisata yang nyaman, bersih, dan juga asri. Untuk meningkatkan pelayanan, pengelola pun berencana menambah fasilitas pendukung nih, Bu Abang, seperti ada gazebonya, area bermain anak, serta memperluas lahan parkir. Nah, penambahan fasilitas ini diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan jumlah wisatawan, terutama saat musim liburan dan akhir pekan. Nah, jadi Mbok Abang, dengan terus berkembangnya fasilitas yang ada di objek wisata Kedah Tempuna ini akan meningkatkan dan diharapkan bisa meningkat juga minat masyarakat untuk berwisata alam. Panorama Kedah diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan Kabupaten Sintang yang dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata. Wuh, boleh dah Mbok Abang. Cus memang, kalau kata saya, dijadwalkan untuk kesana Mbok Abang ya, karena tidak repot nih pergi kesana. Apa tuh tempat kita tak perlu nanjak-nanjak Mbok Abang. Pokoknya ramah lah dia, ramah lingkungan sama kaki friendly. Yelah kan, tak ada letih, tak ada kita nanjak-nanjak gitu Mbok Abang. Apalagi kalau tadi di hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu, kalau misalnya pas ada cahaya bulan bersinar, beuh, cantik romantisnya Mbok Abang. Ya kan? Kita bisa bersukumpul sama orang-orang terkasih tersayang, sama kawan, sama keluarga, sama pasangan, sambil ditemani oleh sinar rembulan. Bukan tanda anak romantis tuh. Aduh, sedapnya Mbok Abang ya. Baiklah, itu dia Mbok Abang pelajaran kita sore hari ini di objek wisata Kedah Tempuna di Kabupaten Sintang. Semoga bisa menjadi referensinya Mbok Abang untuk minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan yang ada rencana mau liburan tapi masih bingung mau liburan kemana. Dan nanti juga Mbok Abang, kita akan ke azan maghrib ya, mengumandangkan azan maghrib pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Untuk itu saya akan putarkan koleksi lagu-lagu religi untuk Mbok Abang semuanya. Jadi tetap bersama saya.
1: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
2: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
2: Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan

0: Diana Menyeblita.
1: Bawang Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh instansi pemerintah, swasta, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang logo resmi HUT RI dan mengibarkan bendera merah putih. Peringatan kemerdekaan bukanlah agenda seremonial tahunan, tetapi momentum memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Edi mengajak seluruh warga mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2020. 6. Pengibaran bendera diharapkan dilakukan di lingkungan instansi pemerintah, kantor swasta, rumah warga, pertokoan, sekolah, tempat usaha, dan ruang-ruang publik lainnya. Edi pun mengimbau logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI dipasang pada berbagai media publikasi baik luar maupun digital. Di antaranya billboard, spanduk, baliho, banner, dekorasi umbul-umbul, videotron, banner digital hingga media sosial milik instansi pemerintah dan perangkat daerah. Dalam kesempatan itu, ia pun mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan yang sejalan dengan program prioritas pemerintah. Menurutnya, kegiatan peringatan HUT RI dapat menjadi ruang mempererat kebersamaan warga, membangun kepedulian sosial, dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Bu Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tadi udah kita kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya, Bu Abang. Sekarang udah waktunya kita masuk dalam program Adat Kita. Di adat kita kali ini yang nak saya bahas adalah makna tradisi sirih pinang dalam budaya Dayak, Mbok Abang. Karena kita tahu Indonesia memiliki berbagai macam tradisi dan berbagai macam adat istiadat yang menjadi identitas budaya setiap daerah ya, Mbok Abang. Termasuklah di Kalimantan ini, di provinsi tercinta kita ini, Mbok Abang, yang dikenal dengan berbagai kekayaan adat istiadat, Mbok Abang. Salah satunya adalah adat istiadat masyarakat Dayak. Nah, yang terus dijaga Mbok Abang sampai saat ini yaitu penyajian sirih pinang sebagai bentuk penghormatan kepada tamu maupun dalam berbagai upacara adat. Bagi masyarakat Dayak, sirih dan pinang bukan sekedar tanaman yang dikonsumsi ya, tetapi pun memiliki makna simbolis yang mencerminkan keramahan, persaudaraan, dan juga penghargaan terhadap sesama.

Tradisi ini pun diwariskan Bu Abang secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi ada nama tradisi mengunyah sirih dan pinang Bu Abang dan berbagai macam ritual-ritual serta makna-maknanya. Nanti kita bahas bersama-sama.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Masih di adat kita di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjut lagi tentang makna tradisi sirih pinang dalam budaya Daya Moabang ya, yang merupakan salah satu warisan budaya yang masih dijaga oleh masyarakat Dayak sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan. Nah, di balik kesederhanaannya, Moabang, sirih pinang mengandung nilai luhur yang mempererat hubungan antar manusia dan menghormati adat leluhur. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, penyajian sirih pinang menjadi tanda penerimaan yang tulus kepada tamu. Siapapun yang datang disambut dengan sikap ramah sebagai wujud penghargaan tanpa memandang latar belakang. Sirih melambangkan ketulusan hati, sedangkan pinang menggambarkan semangat, keberanian, dan kejujuran dalam menjalani kehidupan. Perpaduan keduanya mengajarkan bahwa hubungan yang baik dibangun dengan hati yang bersih dan niat yang baik. Nah, tradisi ini Moabang hadir dalam berbagai upacara adat seperti penyambutan tamu, pernikahan, musyawarah, hingga ritual adat tertentu. Keberadaannya menjadi simbol bahwa setiap keputusan dan pertemuan dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kebersamaan. Bagi masyarakat Dayak, sirih pinang bukan sekedar sajian, melainkan media untuk mempererat tali persaudaraan. Melalui tradisi ini, nilai gotong royong, saling menghargai, dan menjaga keharmonisan terus diwariskan kepada generasi muda.

dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Satu buah lagu Marina dari Ronaniza Idris, Bu Abang ya, mengantarkan kita di segmen ketiga dalam adat kita malam hari ini. Masih pembahasan tentang Bu Abang ya, tradisi sireh pinang dalam budaya Dayak. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas bahwa memang sirih ini melambangkan ketulusan hati, sedangkan pinang melambangkan semangat, keberanian dan kejujuran dalam menjalani kehidupan, Bu Abang ya. Nah, bagi masyarakat Dayak sendiri juga, Bu Abang, sirih pinang bukan sekedar sajian, melainkan media untuk mempererat tali persaudaraan. Di tengah perkembangan zaman, tradisi sirih pinang tetap memiliki makna penting sebagai identitas budaya. Melestarikannya berarti menjaga sejarah, menghormati leluhur, dan memperkenalkan kekayaan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Nah, jadi Mbak Abang, kita harus menghargai tradisi sirih pinang ini sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang penuh makna. Dengan mengenal dan melestarikannya, kita pun menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Nah, tentu pada masa lampau ketika masyarakat Dayak hidup dalam komunitas yang tersebar di pedalaman, sirih pinang menjadi media untuk membangun keakraban dan memperkuat ikatan antar kelompok.

Jadi Bu Abang, makna tradisi sirih pinang dalam budaya Dayak yang pertama adalah simbol keramahan, perekat sosial, kemudian penyelesaian konflik Bu Abang, dan juga ritual adat. Jadi budaya akan tetap lestari Bu Abang apabila di

Indonesia kita tercinta ini, Bella. Itu dia tadi Mbak Bang, segmen terakhir kita di adat kita. Nanti setelah ini juga masih ada lagu-lagu pilihan. Kemudian nanti di jam 19 sampai jam 20 juga kita akan putarkan ragam lagu Nusantara ya Mbak Bang. Tapi sebelum itu juga nanti pada pukul 19 lebihnya 07 menit ya Mbak Abang, kita akan kumandangan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Pak Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita ni, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Kapan? Di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Barat Satuan Pelayanan Bandara Internasional Supadio kembali bertindak tegas mengamankan komoditas pertanian impor tanpa dokumen resmi. Tindakan karantina penahanan tersebut dilakukan terhadap barang bawaan milik seorang penumpang yang baru saja mendarat di area kedatangan internasional.

0: Langkah sigap ini diambil guna memutus risiko masuknya hama dan penyakit yang dapat mengancam sektor pertanian lokal. Pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan penumpang mendeteksi keberadaan media pembawa berupa komoditas kacang tanah sebanyak 5,7 kg dan kedelai sebanyak 1,4 kg. Pemilik barang tidak mampu menunjukkan dokumen persyaratan wajib berupa sertifikat kesehatan tumbuhan yang diterbitkan oleh otoritas karantina negara asal. Kepala Karantina Kalimantan Barat Verdi mengungkapkan penahanan komoditas ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Pemasukan produk tumbuhan tanpa dokumen resmi mengandung potensi bahaya yang sangat tinggi bagi ketahanan pangan daerah Nambo Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Satu sesaat lagi kita akan kumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil.

0: Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisha membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Oh bang. Bang, bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah abang pergi duduk ya.
2: Ya.
4: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana bang?
3: Dari Ngandel di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah inilah adik ni, kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu dah di Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan ya ke bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita
3: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya abang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapu bak sayur ni

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, ja. Harus pandai berinvestasi, ga. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dangdut adalah kita.
3: Sedapnya lagu dangdut itu, Bang.
4: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tuh. Bawa ke sini.
5: Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
3: Setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Hanya di Perempat RRI Pontianak.

Selamat malam Bu Abang. Hari ini kita akan menyusuri kedalaman hutan dan budaya Kalimantan. Sebuah tempat di mana legenda hidup dan semangat leluhur tetap tertanam kuat. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang sosok yang diyakini sangat agung, sakti, dan berwibawa, yakni Panglima Burung. Dalam masyarakat Dayak, sosok Panglima Burung dikenal sebagai Pangkalima, seorang pemimpin spiritual, panglima perang, guru, dan tetua yang sangat dihormati. Namun, ia tinggal di pegunungan pedalaman dan memiliki hubungan erat dengan alam gaib. Banyak versi cerita tentang Pangkalima. Ada yang menyebut ia telah hidup ratusan tahun, mendiami perbatasan Kalimantan Barat dan Tengah. Ada yang percaya ia adalah roh tokoh Dayak yang telah tiada, yang bisa berkomunikasi melalui ritual khusus. Bahkan ada yang meyakini ia adalah penjelmaan burung enggang, burung keramat dan suci di tanah Dayak. Ceritanya menjadi sangat terkenal saat kerusuhan besar di Sambas dan Sampit. Namun, siapa Panglima Burung yang sesungguhnya? Apakah ia benar-benar satu individu atau sebuah gelar yang diturunkan seperti Panglima Naga dari Nangamaha? Hingga kini tidak ada bukti otentik. Ada yang mengklaim sebagai dirinya, ada yang percaya, namun ada pula yang ragu. Namun, di tengah banyaknya kisah dan isu, ada satu versi yang paling menggambarkan Panglima Burung. Panglima Burung bukanlah sekedar tokoh mitos. Ia adalah simbol dari orang Dayak itu sendiri. Ia mencerminkan sifat, perilaku, dan segala hal tentang esensi budaya Dayak. Panglima Burung dikenal sakti dan kebal, tapi ia juga sosok yang kalem, tenang, dan penyabar. Ia tidak suka menciptakan keributan. Sifat ini sangat mirip dengan karakter asli orang Dayak. Ramah, penyabar, dan bahkan terkadang pemalu. Realitas di lapangan menepis anggapan yang sering menyebut orang Dayak ganas dan kejam. Mereka menerima pendatang dengan tangan terbuka dan sangat menjaga warisan adat leluhur. Seperti Panglima Burung yang sabar tinggal di pedalaman, orang Dayak sering memilih mengalah ketika hutan mereka yang adalah rumah diganggu oleh penebang dan penambang. Panglima Burung memang sabar. Tetapi jika kesabaran itu sudah terlampau, ia akan berubah menjadi sosok yang sangat mematikan. Ketika ketidakadilan menyentuh inti harga diri dan martabat mereka, ia akan mengumpulkan pasukannya dan melakukan ritual adat Mangkuk Merah. Ini adalah panggilan perang yang mengumpulkan prajurit Dayak dari seluruh Kalimantan. Tarian perang akan menggema, mandau terhunus. Mereka yang ramah akan berubah menjadi sosok yang menakutkan. Siap bertempur, siap mengayau demi mempertahankan kehormatan. Namun, bahkan dalam murka, mereka tetap berpegang pada aturan. Mereka tidak akan pernah mengotori kesucian tempat ibadah agama apapun.

Terlepas dari apakah legenda Panglima Burung ini nyata atau hanya sekedar mitos, ia tetap menjadi simbol abadi. Ia menggambarkan esensi sejati dari orang Dayak, penuh kesederhanaan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan yang siap terlepas jika dihadapkan pada ketidakadilan.

Bu Abang, demikian cerita singkat tentang tokoh Panglima Burung. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang tradisi dan budaya, serta menambah kecintaan kita pada tanah air.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah adik nih terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Dahulu kala, tersebut dua orang sakti yang bernama Bujang Beji dan Temenggung Marubai. Keduanya sama-sama memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan, namun memiliki sifat sangat bertolak belakang. Bujang Beji memiliki sifat yang sombong dan suka mendengki, sedangkan Marubai memiliki sifat yang rendah hati. Bujang Beji menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Marubai menangkap ikan di Simpang Melawi. Bujang Beji selalu membawa pulang semua ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil. Akibatnya, ikan di Simpang Kapuas semakin menyusut. Berbeda dengan Bujang Beji, Marubai selalu melepaskan ikan-ikan yang masih kecil dan hanya membawa ikan yang sudah besar. Hal itulah yang membuat ikan di Simpang Melawi masih terjaga. Populasi ikan yang terus menyusut di Simpang Kapuas membuat hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit. Hingga suatu hari, Bujang Beji yang mendapat sedikit ikan melihat Marubai membawa banyak ikan yang besar. Rasa dengki pun menghinggapi Bujang Beji. Didorong rasa dengki untuk mengalahkan Marubai, Bujang Beji menangkap ikan dengan menggunakan racun. Ikan Sungai Kapuas yang terkena racun pun mabuk dan menggelepar di permukaan sungai. Dengan cara tersebut, Bujang Beji bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, bahkan lebih banyak dari yang didapatkan Marubai. Namun, bukan hanya populasi yang menyusut, ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas pun semakin habis akibat terkena racun. Kedengkian Bujang Beji semakin menjadi ketika ia melihat Marubai tetap saja membawa banyak ikan. "Aku akan menutup aliran Sungai Simpang Melawi menggunakan puncak bukit itu," ucap Bujang Beji dengan penuh dengki. Bujang Beji yang dipenuhi dengan rasa dengki itu memiliki rencana jahatnya untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi agar Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktiannya, Bujang Beji membelah puncak bukit batu. Ia kemudian membawa batu besar itu dengan kedua tangannya. Tanpa disadari Bujang Beji, seorang bidadari marah melihat ulahnya yang seenaknya memotong puncak bukit batu. "Sombong sekali manusia itu, dengan seenaknya memotong puncak sebuah bukit," ucap bidadari. Tiba-tiba saja, bidadari itu mengirim sebuah petir dan menyambar tubuh Bujang Beji. Bujang Beji yang tidak mengira tersambar petir merasa terkejut dan batu besar itu jatuh. Betapa marahnya ia mengetahui ada sosok bidadari yang mengirimkan petir. "Awas kau, aku akan menuntut balas," kata Bujang Beji kepada bidadari itu. Ketika mau mengangkat batu yang jatuh itu, Bujang Beji kesulitan. "Kenapa batu ini sangat susah sekali untuk diangkat?" katanya. Bagian dari batu itu ternyata menancap sangat dalam ke tanah. Bujang Beji pun tidak berhasil mengangkatnya. Melihat rencananya gagal, ia pun bersiap-siap untuk menuntut balas. Dia sengaja menancapkan pohon kumpang mambu. Dalam beberapa hari saja, pohon tersebut tumbuh tinggi hingga mencapai langit. "Nah, aku akan menuntut balas kepada bidadari yang telah menggagalkan rencanaku," kata Bujang Beji kesal. Sebelum memanjat pohon tersebut, ia memberikan sesaji kepada hewan-hewan hutan agar tidak mengganggu rencananya. Sepertinya Bujang Beji lupa memberikan sesaji kepada rayap dan beruang. Tanpa menunggu lama, rayap dan beruang itu menggerogoti pohon kumpang mambu itu. Para rayap itu menyusul dengan pasukannya. Sementara itu, Bujang Beji hampir mencapai langit dan tiba-tiba saja pohon itu bergetar karena usaha rayap dan beruang berhasil. Pohon kumpang mambu pun roboh seketika setelah digerogoti. Bujang Beji pun jatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan kematiannya. Gagal sudah rencananya untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi serta membalas perbuatan bidadari. Tempat jatuhnya, batu raksasa itu kemudian dikenal dengan nama Bukit Kelam. Bukit Kelam saat ini menjadi tempat wisata dengan pemandangan hutan yang indah di sekitarnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya 2004 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Masih bersama Mbok Yo 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat di jam 20 lebih 22 menit. Mbok Abang, kita masuk dalam program Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Buat Bu Abang yang nak bergabung langsung berpantun ria bersama malam ini di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Bu Yo.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam, apa kabar, Bu Yo?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Wardi, dengan Kak Puan.
0: Apa kabar?
1: Sehat juga, Mbok Yo.
0: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah makan?
1: Udah, telur dadar tadi.
0: Sedapnya tuh. Sedap, pakai nasi panas-panas.
1: Ya, ini Mbok Yo belum makan nampak.
0: Itulah sedihnya. Bang Wardi, pantun jenaka malam ini. Tapi kalau mau pantun lain bolehlah.
1: Oh, bolehlah. Pertama pantun Mbok Yo lalu.
0: Nah, boleh.
1: Memelik daun salam dengan radio. Membeli melewah di atas kuali. Saya ucapkan selamat malamlah buat Mbok Yo.
0: Selamat malam.
1: Kalau ketawa empuk sekali.
0: Kalau ubi sedap tu yang empuk-empuk tu.
1: Oh, jemang. Sedap empuk.
0: Ada lagi.
1: Sementara satu ya lok untuk kami Mbok Yo ya.
0: Iyalah.
1: Nama kita.
0: Okey deh.
1: Oh
0: iya,
1: makasih Mbok Yo.
0: Iya, sama-sama. Itu di Bang Wardi, penelpon pertama kita malam ini. Sila lagi buat Mbok Abang yang lain yang nak bergabung di 0811-5700-943. Pantun jenaka ya Mbok Abang. Tapi kalau mau pantun yang lain pun boleh. Apalah yang tak ada buat Mbok Abang nih. Pokoknya ya. Lanjut lagi buat yang udah bergabung di chat WhatsApp. Ada Bang Panji Kombet. Weh, ya. Putra santai Bang Panji Kombet. Baik, putra santai. Apa nih, makan dagai dapatlah celoan, di sambang musang jatuh tebelit. Tadi ramai ada perlombaan, di pokok pisang banyaklah duit. Duit mana di pokok pisang? Moga lah saya. Di mana Bang Panji? Kasih tahu saya OTW nih. Tak boleh dengar ada duit saya tu orang. Gas ya lah dah.

Masih saya tunggu lagi buat Bapak Abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak bepantun. Mana nih yang nak bergabung bersama saya? Terputus pula. Tadi dah ada yang nak bergabung bersama saya ya. Sila saya tunggu.

0: Di sudut sana ada Bang Panji, Bang Panji, Bang Jack. Kata Bang Jack nih apa nih, siap monitor malam ini. Oh, jangan monitor ya, bergabung lah kawan kan gak saya nih. Hasil ya Bapak Bang, bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana? Selamat malam.
1: Putri kunyah-kunyah, Bu Yo.
0: Apa kabar putri kunyah-kunyah?
1: Baik.
0: Okay. Nah, mana putra kunyah-kunyah?
1: Di belakang apa ya, buat
0: tak tahulah. Okey, kunyah-kunyah kak.
1: Udah selesai kunyah dah, Pak Bos.
0: Alah sedapnya. Apa kabar Kak Aura?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Halo, putra kunyah-kunyah.
2: Nyampang sabilah, aduh ke dengar suruh bayo. Sampai pak Tak nyama cido, tak nyama makan kamu
0: rasa. Iya ke tak ada.
2: Benar
0: rasa. Silalah pantunnya ni.
1: Pantun sama buat mbok yo lah. Rindu dah sama mbok yo ni.
0: Iya ke ndak.
1: Pantun anak jenaka. Mungkin lah pantun-pantun jenaka. Nyanya boyo pantun apa deh mas, jauh dengar.
0: Oh iyalah jenaka, putra kunyah-kunyah.
1: Sambil duduk main yoyo. Melihat burung yang cantik. Sambil dengar boyo. Karena boyo orangnya cantik.
0: Alamak, rasa nak balik langsung saya nak puji ni.
1: Tak apa, belum boyo balik sama kami ya.
0: Oh, betul juga. Ada lagi.
1: Ada pantun jenaka. Lama bapak. Saya bikin pantun bapak yo susah.
0: Oh, iyalah. Nanti iyalah. Boleh gabung lagi.
1: Jalan-jalan ke Pontianak. Hati-hati jalannya licin.
0: Betul.
1: Saya sangka orang anak beranak.
0: Lalu?
1: Tapi, ternyata kuntilanak dikejar cacing.
0: Alamak. Pandai pula cacing tu menjauh kuntilanak.
1: Alah.
0: Halo, putus-putus. Halo. Iya.
2: Pada satu ya ni.
0: Ada apa lah?
2: Rumah lo. Tutung raya pakai sepatu. Beli kecambah. Beli kuaya, beli kecambah dia lamanya. Saya beli sepatu. Beli kecambah, belilah lamanya. Saya ni betul-betul punya ekor satu. Tapi saya mau nambah rumah-rumah sama umur mula di monyong. Monyong dia.
0: Aduh ya.
2: Mana kita ni moyo, tolong lah Pak Amok ni moyo.
0: Oi.
2: Tolong lah Pak Amok biar tak monyong dia.
0: Suka kak masih monyong, belum kena garu.
1: Ya aku udah monyong.
0: Ni. Halo, putus-putus suaranya ni.
1: Itulah sini, panggil sini moyo.
0: Iya.
1: Halo.
0: Paling
1: enak makan kangkung.
0: Betul.
1: Tapi dia enggak boleh nyok. Kasihan ni. Itu.
0: Halo, putus-putus suaranya.
1: Iya ke?
0: Halo. Masih putus-putus nak Kak Ura? Halo. Halo. Ya nanti coba lagi bergabung gampang. Kurang dengan saya. Salah waktunya masih ada ya. Asyik lagi buat bapak abang yang lain nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi juga.
0: Tiba-tiba pagi, beda mang negara nih.
3: Selamat pagi. Di sini selamat pagi ni.
0: Iya betul, beda negara soalnya.
3: Beda. Selamat malam kan.
0: Oh iyalah, apa khabar?
3: Alhamdulillah.
0: Putra Antus, kabar baik. Lama ada tak dengar suara Putra Antus ni.
3: Itulah. Sama. Tadi saya nak pantun untuk orang tadi tu ya. Orang yang baru putus-putus tu.
0: Oh iya ke?
3: Kalau berjalan jangan di tengah. Nanti kena langgar sepeda. Pak Mok dan Aura jadi putra dan puteri kunyah-kunyah. Hati-hati ya, jangan sampai terkunyah ke lidah.
0: Sakit tu. Sakit tu. Beraik mata.
3: Itu apa ya? Saya dengar mulut Aura monyong.
0: Auk.
3: Pak Mok pun begitu kak, suka nak buat mulut orang monyong.
0: Suka nak ngumpan dek orang.
3: Nak mobos sarang orang. Palinglah enak kepala azayok mayong. Sedap tu.
0: Betul.
3: Lebihlah enak ikan betul tu. Lebih bagus dia kena mulut ni masih mayong. Daripada kena alut semua tu.
0: Udah berat. Keras lagi.
3: Makan berat dah dah. Bagus mayong tak apa. Lajar. Ada moyo.
0: Iya. Selamat malam. Itu dia Bang Jack udah bergabung bersama kita. Sila lagi buat bu abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Masih saya tunggu di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: Selanjutnya Bijak Berpantun. Halo. Halo. Siapakah gerangan di sana? Oh, terputus. Nanti coba ya bergabung sama saya ya. Sila Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan pantun.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Malam.
0: Dengan siapakah ini?
1: Udah lupa ke dengan suaraku.
0: Inilah pakai tebak-tebakan ni, tebak-tebak kebatuan ini.
1: memang suaraku lagi saat ini lagi rusak.
0: Rusak apa ni?
1: Dari dewa, Pak.
0: Iya, oh lagi rusak suara ni ngapa? Nyanyi?
1: Bukan. Batuk-batuk.
0: Oh, iyalah, semoga cepat sehat.
1: Ketularan boyo yang dolok tu.
0: Jauh lama mana?
1: Amak mau nyampai sini.
0: Oh iya. Kebawa angin dia. Sila pantun kanda.
1: Sungguhlah banyak si burung beo. Menari-nari sambar elang. Kanda ingin bertanya sama Adinda yo.
0: Apa tu?
1: Kemana berapa hari menghilang?
0: Oh, gitu cerita. Nanti saya jawab. Ada lagi?
1: Tunggulah banyak si burung beo. Meminum madu di atas sepeda. Kanda ingin bertanya sama Adinda yo.
0: Apa tu?
1: Tidak rindu ke sama kanda?
0: Alamak. Rindu enggak ya? Kasih tahu enggak ya?
1: Kasih tahu dong.
0: Ada lagi.
1: Apa sih tadi itu ya? Untuk yang Pak Mo ya, lo tadi ni. Semula enak kepala mayong. Masih enak lagi kuih sagu. Masih ada aura tu monyong. Daripada kena garu.
0: Betul, lepas kena garu.
1: Garu bukan alang-alang yang pakai anu apa? Anu rompot yang anu
0: tu. Yang anu tu kan macam garpu tu.
1: Yang paku. Mati-mati itu buat dari paku tu.
0: Apa yang lu pakai sendok sekop kan sakit tu.
1: Satu gini.
0: Boleh.
1: Ke Supadium beli kain. Tak ada lupa beli sepeda. Saya nak dikasih ke lain. Karena itu hanya milik kanda.
0: Oh ya. Yeah. Ya.
1: Ya kan ya. Mungkin itu ya dulu Moyo. Tak mampu dah suara saya.
0: Maulah istirahatlah.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Semoga cepat sehat tuk kanda kita. Selanjutnya Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Cik Terry alias Cik Nur.
0: Apa kabar?
2: Biar bakar.
0: Apa kabar?
2: Tak ada.
0: Halo.
2: Fokus ke tak ada sinyal Cik Nur ni.
0: Suara Cik Nur sih kedengaran.
2: Oh, kedengaran ke? Yalah. Kalau udah kedengaran berarti okey.
0: Okey, apa kabar tapi ni?
2: Buah mempelam si buah koko. Buah dipetik, simpan di atas peti. Selamat malam wahai Mbok Yo.
0: Selamat malam.
2: Buahnya cantik dan menawan hati.
0: Alhamdulillah.
2: Lanjut. Saya pun nak melurusin gak pantun Pak Mo kan gitu. Masak merah di dalam mangkuk si ikan mayong. Dibuat botok si ikan paus. Kalau aura marah dengan Pak Emok mulut yang monyong. Ujuk ya dengan duit 100, 100-100 ya nah.
0: Iya. Itu sih langsung senyum tak jadi monyong.
2: Tunjukkan ya merah-merah dia yang 100-100.
0: Saya pun mau uga.
2: Ayo betul. Itu lah luar sementara ni.
0: Iyalah.
2: Dia nak memantunkan anak kuda pakai pita dia tu. Apa pula.
0: Nanti coba lagi gabung.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Mundur dulu.
0: Iya. Itu dia Cik Nur, kita udah bergabung ya. Ada Kak Elni tadi apa di chatnya. Nanti saya buka lo Kak Elni ya. Sabau sayang kalau telepon bijak berpantun.
3: Bijak berpantun dengan santun boyo.
0: Iya Pak Mo.
3: Ini pantun untuk rumah lo.
0: Ah pagi, kincah memang.
3: Hari Senin Raya langsung ke Bungo. Tinggal sebentar aku mau yang sini. Saya ni udah dah ditegur. Tak pula saya bikin dengan kopi.
0: Gitu ceritanya. Oh, gagal tak bikinkan kopi.
3: Mana cara bujuk dia boyo.
0: Tak usah nak dipujuk-pujuk.

0: Lang kata dia.
1: Ada jak saya.
0: Jelas-jelaskan. Biar saya jelaskan.
1: Jelaskan memang ni.
0: Tak je penasaran. Buah sawah jatuh ke longkang. Dia beranyut ke depan mu aku. Oh kakanda, apa sebab lah berapa hari ni Mbok Yo memang menghilang. Dia ada di rumah saya.
1: Biar tak salah faham ya.
0: Biar tak salah faham. Biar saya jelaskan.
1: malam. Itu dia tadi penjelasan dari Putra Antos ya. Ada dari Mbok Elni ya ni ya. Selamat malam Mbok Yo, Elni monitor jak ya. Dengarkan kawan-kawan ni berpantun ya Mbok Yo, sedapnya. Iyalah, makasih Kak Elni udah bergabung. Berikutnya bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Dengan siapa di mana?
2: Turun nyungsang membawa duit. Inilah dia Bang Panji Kembet.
1: Apa kabar?
2: Baik-baik saja ini malam, Bu Yo.
1: Syukurlah. Kincah memang.
2: Ini ada pantun untuk Bu Yo. Saya takut dengan Bang Jen. Gini bunyinya. Tak mandang mata, kaki ke seleo. Jatuh di sabot, kaki terbelit. Saya rasa cinta dengan Mbok Yo, tapi saya takut dengan Bang Jack.
1: Oh, gitu.
2: Takut saya dengan Bang Jack kalau saya nak cinta dengan Mbok Yo.
1: Oh, baiklah, baik. Baik, takut kena garu.
2: Satu lagi ni, Mbok Yo.
1: Boleh.
2: Takut siluman si buah pepaya, buah malik batang tebu, dia berkejar. Sakit nyaman jadi panitia.
1: Panitia apa?
2: Cewek-cewek dan ibu-ibu minta didaftar.
1: Oh, panitia apa
2: ni? Sakit nyaman jadi panitia ni. Kalau cewek sedap lah. Ini ibu-ibu apa? Parah kita.
1: Panitia apa? Tapi.
2: Sudahlah dulu.
1: Iyalah kalau gitu.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Ya itu dia Bang Panji Kombet. Panitia apa? Kata saya tadi nak Panji Kombet. Itulah. Jadi saya beberapa hari tak ada nongol. Ada ya Mbak Abang. Memang jadwalnya saya libur. Kemudian kemarin tuh ada hal-hal gitu. Jadi saya izin gitu Mbak Abang. Ya baiklah, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Dan kanda sayang.
1: Oh iyalah, kalau gitu atas ya.
3: Nak balas pantun Bang Jack tadi.
1: Boleh.
3: Naik ojek bayarnya 100. Hendak pergi ke pasar seberang. Bang Jack ngakunya Putra Antos. Tapi suka napukkan anak orang.
1: Betul kata ada Bang Jack.
3: Mana Bang Jack tadi tu katanya. Kasih Mbok Yo ada ni. Tempat dia.
1: Soalnya mana boleh? Soalnya saya itu dijanjikan dia tempoyak. Upo tak ada sampai sekarang.
3: Sementara itu jak dulu.
1: Iyalah.
3: Selamat malam saya.
1: Iya, itu dia Kanda Yahya udah bergabung berikutnya. Bijak berpantun.
4: Dia full. Halo.
1: Halo, bijak berpantun. Putus-putus suara nih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
4: Berpantun dengan santun.
1: Oh iya. Sama-sama. Dengan siapa di mana?
4: Nanti manis Manila dari Timur.
1: Iyalah.
4: Boy,
1: iya. Apa kabar Kak Manis Manila?
4: Alhamdulillah baik. Itu Mbok Yo, apa tuh? Mau balas pantun orang ngata kita kurang waras. Tapi udah lama nih ngata kita kurang waras tuh. Dia bilang kita jemur kain dalam air. Kemarin kita mau balas tak bisa masuk. Ini kita balas nih. Kayaknya dia ada masuk lah tadi.
1: Iya.
4: Mau ngojek rumah Pak Agus. Naik haji di bulan 4. Kita capek-capek memuji, memang yang namanya Bang itu orangnya tak bagus. Kita memuji dia pula yang mengumpat.
1: Oh, tak boleh Bang begitu tuh.
4: Bercanda ini. Terus

0: Terus ini satu lagi pantunnya, bukan bukan benar, bercanda, Mbak, bukan benaran. Nah, terus satu lagi, di hari Selasa membeli beras, membuat janur memakai kain jangan terbalik. Dia bilang kita tak beras, dia umur kain dalam air. Dia akal lah. Manas kita, dia semua kita marah malam itu. Saya kita tak bisa masuk.
1: Jadi marah ketunda ya.
0: Nggak tertunda, nggak kita mau balas, masa kita bilang kita marah cuma kain, jemur kain dalam
1: betul betul plasa ya plasa.
0: pergi ke surau sholat maghrib, membeli jamu hanya putih, kita bagi ya wahai Bang J, hanya bercanda dari anda hati.
1: Bang Jek nih.
0: Terus membeli duku jangan ditimbang, daun selasi bercampur bakwan, hatiku ini ragu dan bimbang, kekasih hati tidak lagi sehaluan.
1: Aduh.
0: Dan udah dulu ya Mbak Yu,
1: selamat malam. Makasih Kak Manis Mandila udah bergabung bersama dengan kita malam ini. Ih, sungai yang penyuh. Asyik lagi buat Mbak Abang yang lain nak bergabung. Bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun, Mbak Yu.
1: Iya, Bang Wardi, kincah memang.
2: Kincah. Baca apa ya?
1: Nah.
2: Oh, pantun bapakmu yang ini ya.
1: Ah, iya.
2: Pantunnya begini. Aku masih pantunnya lupa dah.
1: Cepi hidup.
2: Oh, gini Jalan-jalan membeli mangkuk. Mangkuk dibeli di hari petang. Kalau aura marah sama kamu, gampang bawa dia ke toko emas, pasti marahnya hilang. Gurau ya kamu ya, jangan marah ya
1: Pakmu. Gurau je
2: Pakmu, jangan marah ya. Pakmu ketawa ya Pakmu. Kamu tekan Pak ketemu mat, hilanglah dia marahnya.
1: Oh, betul juga.
2: Betul juga.
1: Ada lagi.
2: Nah, itu ya kali Pakmu ya.
1: Iyalah.
2: Terima kasih Mbak Yu.
1: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi udah bergabung. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Aiyah.
3: Untuk orang yang marah tadi. Oh,
1: yang marahnya ketunda tadi tuh.
3: Kanilah ekornya merah. Dia campur pula seikan betutu. Oh, Kak Manila, janganlah anak marah. Kalau marah, bunuhlah aku dengan cintamu.
1: Alamak. Saya hempaskan badan saya seorang ni. Tolong.
3: Ini untuk orang wajuk. Jalan-jalan ke kampung orang. Singgah sebentar pembeli pakang. Saya bukan pula bahampuk kerana nak orang. Kerana dia datang suka aku.
1: Tempoyak dia tempoyak. Alah, makasih Bang Jack dah bergabung. Ada Bang Ismail Chandra agak dijungkatnya dia. Di chat WhatsApp ya Mbok. Yo, jangan-jangan Bang Kombet jadi panitia lomba 17 Agustus kata dia. Oh iya, bisa jadi ya. Belum ada pantun, menyimaknya Mbok yo. Katanya iyalah, nyimak ya lah. Ya, sila-sila yang nak bergabung, bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
1: Selamat malam dengan siapa di mana?
4: Di pohon nampalam si Bombeo. Bung Cama di dahan randu. Selamat malam, wahai Mbok Yo.
1: Selamat malam.
4: Saya Ali Kobal Siputra, Lugu.
1: Apa kabar?
4: Belum di atas segala sibong gelatik, hingga pula sibong yo. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana pula kabarnya Mbok Yo?
1: Kabar saya pun baik. Kincah memang.
4: Yalah, makasih lah buat kawan-kawan yang doakan abang saya ya. Dalam meninggalnya pada hari Kamis, malam Kamis hari Rabu. Ya, apa ekstrasi dan cawan simpan di atas meja. Terima kasih kepada kawan-kawan yang mendoakan abang saya. pantun apa Mbok Jo ini? Hmm. Yang tadi nyambung lah ya. Ah. Yang jelaskan lah. Baik, bagus kan dia. Betul lah bilang dia. Enggak kan apa kan dia.
1: Oh.
4: Datang seorang. Cuman apa alasan ada. Kata orang kan burung bio dikejar orang kan. Nyelamatkan diri terbang melesat. Kemana Mbok Jo beberapa hari menghilang. Kan Indonesia asyik main petak umpat. Rupa main petak umpat. Dan tidak ada hal ini. Kan? Balik bawa lokasi tempoyak.
1: Tempoyak punya hal ini.
4: Sebagai penghibur. Pertahanan itu harus dihibur memang. Untuk Pak Amo, saran saya. Kalau tak mau lihat mulutnya monyong. Ikan manyok, dipotong-potong. Ikan semerah, dagingnya di blender. Kalau Pak mau melihat aura monyong, coba-cobalah beli masker. Dia kasih masker, yang tidak nampak.
1: Biar tak nampak, tak ada agak bimbang hati itu kan?
4: Cuma saya sombong aku ya pemain.
1: Seram.
4: Oke, sementara dulu.
1: Iyalah.
4: Selamat malam.
1: Makasih Bang Awi di Kobar dah bergabung ya. Berikutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Ini untuk adik saya di Sungai Rengas ya. Dengar ni adik saya yang cantik ya. Dia malam hari mencari kodok. Jenggotlah tumbuh melewati jagu. Mata ngantuk tapi tak ada mau tidur. Rupanya terkenang dengan puteri roti sagu.
1: Ya lama. Kemana puteri roti sagu?
3: Puteri roti sagu. Kau ada yang pecah-pecah deh. Takut. Ya simpan.
1: Sepihana.
3: Pisah kan ya. Dengan ngancur-ancur.
1: Selamat malam. Aduh, Bang Jack ni ya. Ada gak di chat WhatsApp ni Bang Udin ya, dia tanya Raya 2 malam Bok yo, monitor ya ni. Salam budaya katanya, siap. Makasih udah monitor kita. Selanjutnya bijak berpantun.
0: Satu dengan satu Bok yo.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di manakah gerangan ini?
0: Dari bulan ni.
1: Apa?
0: Demulan. Terada dia pergi pagi sudah.
1: Saya berapa hari tak masuk lalu ganti dah rembulan.
0: Rembulan. Berkini lagi. Apa saja anak kanda tu ya?
1: Oh.
0: Kita nak rinduk dengan Boyo pula dia.
1: Sampai serak-serak suaranya.
0: Serak dah. Ni untuk dia ni. Memakan serikaya, bercampur madu, tambah celio-lio. Kali tu tengok orang dipituk pula ulang. Dia salah pula rindu ada tunjangan boyok. Dia rindu dia roba dah tika.
1: Salah rupa. Aduh, sedih.
0: Dia kan suka salah minum roba dah tika. Boyok pula dia. Apa rasa Boyo
1: malam
0: Boyo kita ni.
1: Aduh, ya kan. Ada salah induk macam apa. Aduh. Okey lah Mbak Abang, sila lagi yang nak bergabung bersama saya. Masih saya tunggu ya, kurang lebih 5 menit lagi sampai kita nutup perjumpaan kita malam ini. Boleh sila di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571.

0: Masih di Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Malam ini Sile buat Mbak Abang di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Yang baru bergabung, selamat malam, selamat bergabung ya. Yang bergabung masih boleh, masih ada waktu sedikit lagi untuk kita bersama malam ini. Malam-malam, ya. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Untuk adik saya, geng.
0: Siapa adik banyak mana ni adik?
1: Ada putri Otis aku. Kalau nak berjalan pakailah baju. Dah tak ada baju ya, saya ingat kan.
0: Bimbang macam, saya.
1: Pak Mo ya tu. Kalau nak berjalan pakailah baju. Supaya tak ada pilek. Banyak kebanyakan ingus. Salah. Kalau nak berjalan pakailah baju. Kalau kena pilek pasti diberingos. Malam ini Elni sedang bikin roti sagu. Saking sedap, saking pandai mendengar radio, roti sagunya sampai yang ngos.
0: Tak ada fokus dia.
1: Ada fokus bikin. Sampai kan dengar radio, mana tak nak ngos. Nah, buku yang ngos tu pisah kan ya. Ada yang aman kan.
0: Selamat malam. Terima kasih Bang Jack dah bergabung. Ya, berikutnya Sila nak bergabung. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Nak balas pantun makam tadi.
0: Boleh.
2: Buah ku ini disambal sama belacan. Ditumbuknya pakai kosong batu. Makam ni tak jan.
0: Nah, enggak pula.
2: Suka buka kartu. Boyo lain enggak? Orang Padang tika lain enggak?
0: Oh, bisa begitu.
2: Laki-laki tu kan dibolehkan sampai 4.
0: Oh. Iyalah, saya iyakan lah.
2: Boyo yang pertama.
0: Yang lain-lainnya?
2: Yang lain-lain tu.
0: Ada 15 kan, kau tak salah?
2: Ada 4 ya.
0: 15 main bola ke apa ni?
2: Ada Mbok Yo.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih buat Kanda Yahya dah bergabung. Selanjutnya Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Malam.
0: Halo.
3: Dengan Putra Kapal.
0: Oh, Putra Kapal. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sila pantunnya.
3: Ada satu pantun ya. Buah mempelam bawa bekayo. Ambil belati untuk memotong kuku. Duhai Mbak Yo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Adakah dirimu untuk diriku?
0: Ada.
3: Bercanda Mbak Yo.
0: Iya, enggak apa.
3: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Bang Bahtiar kita ya, Bang Kapal dah bergabung bersama kita dan juga merupakan penelpon terakhir nih Bu Abang ya. Pas benar Bang Bahtiar ya bergabung di waktu-waktu kita yang sudah tinggal sedikit lagi ini. Artinya saya pun mau pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Bu Abang. Makasih Bu Abang semuanya yang udah bergabung di WhatsApp, di telepon, di chat WhatsApp juga. Makasih banyak yang belum sempat bergabung. Kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya di jam yang sama, Bijak Berpantun dengan tema yang berbeda ya Bu Abang. Dan makasih juga udah nemenin saya dari sore tadi sampailah sekarang. Setelah ini nanti akan ada tundang ya Bu Abang dan dilanjutkan lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahatnya Bu Abang. Saya undur diri dari ruang dengarnya Bu Abang. Adil Katarino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
4: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah Bijak Berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang, bang. Bang, bang.
3: Ya, ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Pro 4.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tu Ngandel, dan Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu dia perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi ikut
3: dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
2: A few moments later.

Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Mak, Pak, kenapa adik enggak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan, Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan, dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

Mbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
2: Wid, saya terpaksa buta ngaji, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
3: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
2: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
3: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
2: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
3: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
2: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
3: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
2: Makasih, Wid, ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
3: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Falil Syahrani. Sebelah kanan saya ada Muhammad Ajir Gufran. Sebelah belakang kanan saya ada Muhammad Danu Setia. Sebelah kiri belakang saya ada Muhammad Farel Fadirdi. Dan yang terakhir ada Farel Ahmad Fadila. Kami dari SMA Negeri 7 Pontianak akan menghibur penonton sekalian dengan satu kesenian.
0: Apa tuh?
1: Yaitu Tundang Melayu yang berjudul Belajar Menuju Impian. Sungai Kapuas berkelok Bak Putri Giri, bercabang-cabang sampai ke Jeruju. 10 jari kami bersimpuh perkenal diri, kami berlima tim tundang dari Semunju. Kembar jembatan Kapuas dah nak berdiri, makasih Pak Edi dan Pemkot ucap diri. Falih Ajir Danu EL Farel nama diri, kami nak bertundang menghibur diri. Ajir ganteng tapi

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingke yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa baci telah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: apa jak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang. Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tada bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Plum 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Mbok Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi, tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul Pak RT?
0: Betul.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita berdoa dan bermunajat kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana saat ini kita yang hidup di buminya ini sedang menghadapi pandemi virus corona yang amat mengkhawatirkan. Memang tiada manusia yang tidak mendapat cobaan, tiada manusia yang terlepas dari ujian, karena segala ujian adalah ketentuan Tuhan yang harus kita lalui dengan kesabaran. Menghadapi cobaan dibutuhkan keikhlasan agar Sang Maha Pencipta memberikan kemudahan. Doa dan permohonan yang kita panjatkan semoga akan membuka jalan, jalan ketenangan yang selalu kita dambakan. Hidup memang terus berjalan, walau cobaan datang bergantian. Maka renungkanlah di setiap kesempatan dan waktu yang hilang itu tidak perlu kita risaukan. Ingatlah bahwa Tuhan bersama orang-orang yang beriman. Semoga Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni dosa dan segala kehilapan kita yang telah kita lakukan saat hilap maupun lupa, karena kita hanyalah hamba-Nya yang tiada daya, yang selalu mengharap rahmat-Nya di dunia yang fana. Dengan kekuatan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan ikhtiar yang tiada lelah, semoga virus corona ini dapat sirna di Indonesia dan di dunia.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Selasa 4 Agustus 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersua lagi ya Mbak Abang ya, di FM 94,3 MHz Perempat RRI Pontianak. Nah baiklah Mbak Abang, di pagi hari ini di edisi Selasa 4 Agustus 2026, saya Mbak Uwin akan temani Mbak Abang dari pagi ini sampai siang nanti jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah Mbak Abang, di pagi hari ini Mbak Uwin tidak seorang Mbak Abang ya, bersama rekan-rekan yang bertugas, rekan operator dan pemancar, ada Eka dan juga Rama, kemudian juga ada penyiar programa 1 Kak Mei dan juga penyiar programa 2 yang menemani kita di RRI Pontianak pagi hari ini Mbak Abang. Baiklah Mbak Abang, juga bisa simak siaran kita selain di FM 94,3 MHz, bisa juga di RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id dan platform RRI lainnya, di TikTok, di Facebook, di YouTube ya. Dan tentunya juga kami harapkan Mbak Abang pagi hari ini baru buka radio ya, simak terus Perempat RRI Pontianak dari awal pagi ini Mbak Abang dengan rangkaian acara kita yang udah disusun oleh tim kerabat kerja Perempat RRI Pontianak. Nah kami awali nanti Mbak Abang dengan hikmah pagi, kemudian nanti jam 6 sampai jam 7 ada kabar Pontianak. Nah kemudian selepas kabar Pontianak ada cari tahu. Nah itu dari jam 7 sampai jam 8. Nah kemudian jam 8 sampai jam 9 kita akan hadirkan pendapat awak. Habis pendapat awak, baru program Ngander Mbak Abang dari jam 9 sampai jam 10, dilanjutkan dengan jazz musik dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah itu dia Mbak Abang, rangkaian acara kita dari pagi ini sampai jam 11 nanti. Tapi masih banyak lagi acara kami selanjutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah Mbak Abang, kita awali dengan acara kita yang pertama tadi ya, hikmah pagi sampai jam 6 nanti ya Mbak Abang. Tapi sebelumnya akan kami buka terlebih dahulu dengan lantunan kalam ilahi Quran Surah An-Naba bersama Qori Ustaz Abdul Qadir, dan hikmah pagi dengan tema ketika pekerjaan menjadi ibadah bukan penghalang ibadah bersama Ustaz Hamidur Rahman SPDI.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasaalun.
3: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il azim.
3: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
2: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
3: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
2: Kalla sayalamun.
3: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Thumma kalla sayalamun.
3: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil arda mihada.
3: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala autada.
3: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: Wa khalaqnakum azwaja.
3: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: Wa ja'alna nawmakum subata.
3: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: Wa ja'alna al-laila libasa.
3: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
3: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
2: Wa banaina fawqakum sab'an shidada.
3: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: Waj'alna sirajan wahhaja.
3: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
2: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja.
3: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
2: Linukhrija bihi hamban wa nabata.
3: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: Wa jannatin alfafa.
3: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: Inna yawmal fasli kana miqata.
3: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
3: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
2: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
3: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
2: Wasuyiratil jibalu fakanat saraba.
3: Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana.
2: Inna jahannama kanat mirsada.
3: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: La yadhuquna fiha bardaw wa la sharaba.
3: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: Illa hamiman wa ghassaqa.
3: Selain air yang mendidih dan nanah.
2: Jazaa'an wifaqa.
3: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
3: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
2: Wa kadzabu bi ayatina kadzaba.
3: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
2: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
3: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
2: Fadzuku falan nazidakum illa 'adzaba.
3: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
2: Inna lil muttaqina mafaza.
3: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: Hadaiqa wa a'naba.
3: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
2: Wa kawa'iba atraba.
3: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
2: Wa ka'san dihaqa.
3: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
2: La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba.
3: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Nikmat taufik hidayah, nikmat umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman. Dan kita bersyukur kepada Allah yang telah membukakan pintu-pintu rezeki dan mengajarkan kepada manusia, memberikan ilham kepada manusia untuk bekerja serta mencari penghidupan yang halal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan terbaik dalam beribadah sekaligus bekerja. Sahabat RRI Pro4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tentunya dalam program Hikmah Pagi seperti biasa, sambil mendengarkan untaian-untaian nasihat, untaian ilmu, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmu dan nasihat yang kita dengar bersama-sama di dalam program Hikmah Pagi yang kita biasa ikuti di RRI Pro4 Pontianak. Pendengar yang dimuliakan Allah, hampir setiap hari di waktu pagi jutaan orang berangkat meninggalkan rumah. Ada yang berangkat menuju kantornya, ada yang berangkat menuju sekolah, ada yang pergi ke pasar untuk berdagang, berjualan, ada yang membuka toko, ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke peternakan, dan lain sebagainya. Ada pula yang berdiri di ruang kelas untuk mendidik anak-anak bangsa, mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi penerus yang insya Allah akan memberikan kemanfaatan untuk bangsa dan negara. Semua berangkat dengan satu tujuan tentunya, keluar dari rumah tiada lain untuk berusaha mencari rezeki yang sudah Allah tentukan bagi kita masing-masing. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa rezeki sudah Allah tentukan setiap orang, berapa banyak kadarnya. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar, berusaha mencari sebab untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam mencari rezeki ini Islam tidak pernah melarang. Bahkan bekerja adalah bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar, dilakukan dengan niat yang tulus. Namun izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah pekerjaan kita hari ini, diri kita masing-masing ya, kita koreksi, apakah pekerjaan kita ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau justru sebaliknya? Pekerjaan yang kita lakukan, profesi yang kita geluti saat ini ternyata membuat kita jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan ini penting ya, karena tidak sedikit orang yang begitu sibuk mengejar kehidupan, begitu sibuk untuk mencari rezeki, mencari uang, hingga lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan abadi di akhirat kelak. Dan ironisnya, kita ini sangat disiplin terhadap aturan, baik itu aturan kantor, ya, aturan tempat kita bekerja, aturan yang diberikan oleh atasan, oleh majikan, tapi sering terlambat untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit di antara kita rela bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang harus dia kejar, ada target yang harus dia capai. Bangunnya sebelum subuh, tapi bukan untuk ibadah. Ketika masuk waktu subuh, ya dia asyik dengan pekerjaannya. Sebelum subuh dia rela bangun lebih awal. Kenapa? Karena khawatir terlambat, karena perjalanan dari rumahnya menuju kantor sangat jauh. Sehingga di perjalanan itu pun dia lupa dengan kewajiban sholat subuhnya. Tidak sedikit juga di antara kita yang mampu mengingat jadwal rapat, deadline, ya, jadwal pembayaran, bahkan jadwal-jadwal yang harus kita capai atau target yang kita capai, tapi kita suka sering lupa, ya. Kita sering lupa bahwa setiap hari Allah memanggil kita 5 kali melalui panggilan azan, melalui seruan azan. Sahabat RRI yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang hamba-hamba pilihannya yang mana mereka tidak dibuat lalai oleh pekerjaannya. Dalam surah An-Nur ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Shadaqallahu al-'azim. Yang artinya, laki-laki atau mereka yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada suatu hari ketika hati dan penglihatan menjadi terguncang, yaitu hari kiamat. Pendengar yang dimuliakan Allah, perhatikan satu kalimat yang sangat indah di dalam ayat ini. Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un, yaitu mereka laki-laki, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli. Allah tidak mengatakan mereka tidak berdagang. Allah tidak mengatakan mereka tidak bekerja atau meninggalkan pekerjaan, tidak. Allah mengatakan tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh perniagaan, oleh jual beli. Artinya apa? Mereka tetap bekerja, mereka tetap mencari nafkah, tapi mereka menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi buruh, menjadi pegawai, apapun profesinya, pekerjaan itu tidak membuat mereka lalai dari Allah. Pekerjaannya tidak pernah mengambil posisi Allah di dalam hati mereka. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, yaitu mereka orang-orang yang apabila datang waktu salat mereka segera memenuhi panggilan Allah. Ya, tidak ada transaksi yang membuat mereka menunda kewajibannya kepada Allah. Bayangkan betapa indahnya kehidupan seperti ini. Toko kita boleh ramai, pelanggan kita boleh banyak, proyek yang kita kerjakan boleh proyek yang besar. Ya, tapi ketika azan berkumandang, hati mereka akan berkata, yang memanggilku sekarang adalah Zat yang memiliki dan memberi seluruh rezeki yang aku nikmati. Sahabat RRI Perompat Pontianak, disinilah letak kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang yang menganggap bahwa rezeki itu datang dari pekerjaannya. Ya, sehingga dia rela meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Padahal pekerjaan ini hanya sebab. Yang memberi rezeki hakikatnya adalah Allah. Pekerjaan kita itu hanya sebab. Makanya tadi di awal saya katakan, kita turun dari rumah kita masing-masing itu ikhtiar mencari sebab rezeki yang sudah Allah tentukan. Maka seorang pedagang mungkin berkata, kalau saya tutup toko sekarang saya rugi, pelanggan saya pergi. Seorang pegawai mungkin berkata, saya terlalu sibuk, ya, harus mengejar deadline untuk menyisihkan waktu sholat. Seorang pengusaha mungkin berkata, nanti saja ibadahnya, nunggu saya sudah mapan, nunggu usaha saya ini sudah sukses. Padahal bukankah usaha itu juga datang dari Allah? Bukankah kesehatan supaya kita bisa bekerja juga pemberian Allah? Bukankah pelanggan yang datang ke toko kita itu juga Allah yang menggerakkan hatinya? Kalau semua berasal dari Allah, mengapa justru lebih takut kehilangan pelanggan daripada kehilangan ridhanya Allah Subhanahu wa taala? Sahabat RRI yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadihi." Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Coba perhatikan, hadis ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang mulia. Orang bekerja dengan jerih payahnya, dengan keringatnya sendiri, hasil keringatnya sendiri, dia dapat menghasilkan rezeki, menghasilkan uang, lalu dengan uang itu dia beli makanan, dia nafkahi keluarganya, dia makan dari hasil bekerjanya, hasil keringatnya sendiri, itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, namun kemuliaan itu akan hilang, bahkan berubah menjadi musibah ketika pekerjaan membuat seseorang sampai melupakan kewajibannya kepada Allah, enggak sholat, ya, oh, saya ngejar setoran ini target, akhirnya enggak sholat, ya Allah, sudah di dunia hidupnya sengsara, di akhirat bagaimana lagi nasibnya? Ya, karena mengejar target tadi, ya, karena pekerjaan membuat dia lupa dengan sholat, enggak pernah baca Al-Quran, lupa kepada Allah, ya, bahkan tidak sedikit juga yang sampai melupakan keluarganya. Karena itu bekerja itu bukan sekedar mencari uang, ya. Bekerja ini adalah amanah, bekerja itu adalah ibadah, dan bekerja adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjadi salah satu sebab membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara agar pekerjaan kita benar-benar bisa menjadi ladang ibadah? Tentunya yang pertama, luruskan niat. Ini penting. Ya, ini penting. Niatnya kita tata dulu yang benar. Jangan bekerja hanya untuk mengejar gaji. Jangan bekerja untuk mengejar jabatan, untuk mendapat pujian. Tidak. Niatkan setiap langkah kaki kita, ketika kita keluar dari rumah, saya bekerja karena berusaha mencari rezeki Allah. Saya bekerja sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kita bekerja agar mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita, menjaga kehormatan diri dan keluarga dari meminta-minta, dan membesarkan anak-anak dengan makanan yang halal, yang baik, dan memiliki kemampuan untuk bersedekah dan membantu sesama. Nah, ini diantara contoh niatnya. Jadi kita niat, sebutkan niat-niat tadi itu dalam hati, lintaskan mau berangkat kerja itu. Nah, sehingga pekerjaan kita itu menjadi ibadah. Rasulullah SAW tentunya hadis yang sudah kita hafal di luar kepala, sering kita dengar, innamal a'malu binniat, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Maka kalau niat kita benar, bekerja dengan niat yang baik, rutinitas yang mungkin bagi sebagian orang tampak biasa-biasa saja, ya, akan berubah menjadi ibadah yang nilainya besar di sisi Allah. Karena tadi, semakin banyak niat baiknya, semakin banyak pula dia dapat kebaikan dan pahala di sisi Allah. Kemudian yang kedua, selain kita menata niat yang baik, jangan pernah mengorbankan kewajiban kepada Allah demi pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini cara supaya pekerjaannya kita itu bisa menjadi ladang ibadah. Yang pertama, tata niat yang baik. Yang kedua, jangan sampai mengorbankan kewajiban kepada Allah demi pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, kata Allah. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Ya. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Perhatikan, di ayat tersebut Allah menyebut mereka sebagai orang yang rugi. Ya, orang yang dilalaikan dengan hartanya, orang yang dilalaikan dengan keturunannya, anak-anaknya, sibuk ngurusi anak, sibuk ngurusi harta, sampai lupa kepada Allah. Allah tidak larang, ya kan? Di ayat itu Allah tidak larang, tapi Allah mengatakan, apa namanya, mereka orang-orang yang beriman itu janganlah kalian dibuat lalai. Ya, tidak dibuat lalai artinya dia punya, dia miliki harta, dia miliki keturunan, dia ngurusi harta, ngurusi anak, tapi apa yang dia kerjakan itu tidak membuat mereka lalai kepada Allah. Allah pesan jangan sampai. Ya, karena kalau kamu lakukan hal itu, kamu pasti rugi, kata Allah. Ya, bukan karena hartanya yang sedikit. Ya. Oh, saya kerja dapat uang banyak, nominal bisa bertambah, tapi keberkahannya tidak ada. Ya. Hartanya membuat dia jauh dari Allah, hartanya membuat dia lalai dari Allah. Ini tanda kalau harta itu tidak berkah. Itu yang dimaksud mereka orang-orang yang rugi. Kalau secara angka mungkin, oh enggak kok, saya kerja berdagang, ini keuntungan saya bertambah terus setiap tahunnya. Iya, secara angka memang, tapi coba lihat keberkahannya. Ya kan? Berapa banyak di antara kita yang bekerja mati-matian sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah dengan tujuan mencapai harta yang banyak, tapi sayang. Ya. Meninggalkan kewajiban kepada Allah, akhirnya apa? Apa yang dia dapati itu tidak ada keberkahannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ukuran kesuksesan itu seringkali hanya dilihat dari besarnya rumah yang ditempati, mahalnya kendaraan, tingginya jabatan, atau banyaknya saldo di rekening. Padahal seorang mukmin memiliki ukuran yang berbeda. Kesuksesan itu bukan hanya ketika penghasilan bertambah, dan tetapi ketika semakin bertambah penghasilannya, semakin dia menjaga kewajibannya kepada Allah. Dia jaga sholatnya, dia ringan tangannya untuk bersedekah. Ya, kesuksesan itu bukan hanya ketika usaha berkembang, tapi ketika sedekahnya semakin sering dia lakukan. Kesuksesan itu bukan ketika karir itu meningkat saja, tapi ketika hatinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sangat menyedihkan kalau ada orang dia berhasil membangun bisnis yang besar, tapi gagal membangun hubungan dengan Allah? Bukankah sangat ironis kalau kita menghabiskan puluhan tahun bekerja keras demi kehidupan yang ternyata cuma sebentar, ya kan? Dan kita lalai mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita yang abadi kelak. Sahabat RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tengok bagaimana para sahabat, ya kan, didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka luar biasa. Mereka punya harta yang banyak seperti sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, sukses dalam perdagangannya, terkenal dengan kekayaannya yang melimpah di kota Madinah. Namun kekayaan itu tidak membuat beliau lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah untuk bersedekah, jihadnya yang luar biasa dengan hartanya. Ya. Begitu juga ketika datang waktunya sholat, ia tinggalkan hal-hal yang membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dahulukan kewajibannya untuk melaksanakan sholat. Inilah pelajaran yang berharga. Yang berbahaya itu bukan memiliki harta, yang berbahaya adalah ketika harta memiliki hati kita sehingga kita lupa kepada Allah. Yang berbahaya itu bukan ketika kita asyik bekerja, tapi yang berbahaya adalah ketika pekerjaan menguasai hidup kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan pekerjaan yang kita lakukan ini, ya, bukan sekedar untuk mencari rezeki, tapi kita mencari keberkahan. Kita berusaha menjadikan pekerjaan kita sebagai ladang ibadah, bukan penghalang untuk mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila pekerjaan kita membuat kita semakin rajin sholat, semakin jujur, semakin amanah, semakin ringan sedekah, semakin banyak mengingat Allah, itulah pekerjaan yang menjadi ladang ibadah. Sebaliknya, jika pekerjaan membuat kita meninggalkan sholat, menghalalkan segala cara, melupakan keluarga, serta jauh dari Allah, maka pekerjaan itu berubah menjadi fitnah dan musibah bagi kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua agar berusaha menjadikan setiap langkah kaki kita berada dalam hal yang diridai oleh Allah, bekerja sebagai amal soleh. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari kelalaian dan memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanillahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan giat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bisa.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
2: Pontianak punya berita.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Buah Abang, sebanyak 1,000 bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat di kawasan pos lintas batas atau PLB Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan. Nah, warga dari berbagai kalangan membadati kawasan PLB Temajo, anak-anak, orang tua hingga tokoh masyarakat hadir untuk menerima bendera yang kemudian dipasang di rumah masing-masing selama bulan kemerdekaan. Nah, Ketua Rumah Jurnalis Ahmad Munzirin ini mengatakan antusiasme masyarakat di luar perkiraan panitia. Semula kegiatan hanya direncanakan untuk membagikan dan mengibarkan bendera 1,000 bendera di kawasan perbatasan.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Baik, Bapak masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Pagi semuanya ya. Segar pagi ini Mbak Abang ya. Tapi biarpun kita ada rasa sejuk-sejuk sikit, tetap nih Mbak Abang, semangat mandi pagi harus kita laksanakan ya. Siap. Siap Komandan. Baik, laksanakan ya. Mandi pagi tetap Mbak Abang. Kenapa? Karena biar segar, enggak ngantuk. Mandi pagi aja masih ada ngantuk-ngantuk sikit ya. Apa karena kita mandi pagi? Ya, segar-segar tuh kan bikin kita semangat kan. Tapi kalau udah tarik selimut lagi hangat-hangat dah lah. Balik lagi tidur lah dah ya. Takutnya pas kerja pagi ya. Nanti lo bangun sekali tengok udah jam 8. Dah masuk jam 7 ya kan. Telat enggak tuh? Oh, telat ya. Tapi enggak sih, pendengar kita semuanya on time ya. Tidak ada telat-telat segala, istilah telat tuh tidak ada ya. Semua datang tepat waktu makan. Yalah, Mbak Abang, biarpun pagi ini yang kita harapkan udara segar ya di Kota Pontianak, tapi masih enggak ada aroma-aroma sikit ya, smoky-smoky lah. Kayak kita makan daging yang daging asap gitulah ya. Rasa agak smoky-smoky gitu kan. Tapi ya Mbak Abang, upaya dari pemerintah juga melalui BPBD ya, memberikan bantuan ya Bu Abang ya, dengan tahapan-tahapan SOP-SOP yang sudah dilakukan, dan juga banyak lagi yang ikut membantu ya, pihak-pihak yang membantu ya, dari TNI Polri, kemudian juga dari pemadam kebakaran, damkar juga ya, dari masyarakat setempat juga yang membantu untuk memadamkan api tersebut ya. Tapi ya itulah Bu Abang, namanya api ya, apinya udah selesai, asapnya masih tinggal ya, masih sikit-sikit lah. Sama gak lah kita makan sampah ya, walaupun udah kita tutup, kita sungkup ya kan, asap namanya kan masih lah keluar. Pagi ini gambut ya, jenis gambut yang masih menyimpan tadi itu Mbak Abang, masih menyimpan panas dalamnya. Baiklah Mbak Abang ya, pagi hari ini yang nak berangkat kerja, selamat berangkat kerja, yang nak sekolah, yang nak kuliah, belum ya, nanti kali ya, tanggal berapa ya, Agustus ya, mungkin tanggal 12-an lah, 12, 13, 14, tergitulah ya, belasan layan Mbak Abang ya. Buat semuanya yang masuk pagi ini, selamat beraktivitas pagi. Yang nak belanja, belanjalah. Yang nak beli sarapan, belilah sarapan ya. Jangan lupa campakkan sini. Campakkan ya, hamburkanlah semua ya, enggak ibaratnya Pak. Yalah, buat Mbak Abang juga yang persiapan-persiapan nih, panitia-panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia nih, udah ada siap-siap belum nih? Yang ke-81 nih, usia kita nih, kemerdekaan kita nih Mbak Abang ya, udah pada siap-siap belum ya? Lomba keropok ya. Lomba keropok sama lauk-lauknya, sama nasinya gak ya, sekalian lah. Ada yang ikut lomba apa nih, macam-macam kan, lomba karung, panjat pinang kan. Nah, lomba-lomba apa yang udah disiapkan nih? Lomba nganyam ketupat, buka kulit ngupas nenas ya. Sekalian lah, habis itu masak sekalian, lomba masak. Ada Mbak Abang lomba masak nasi goreng, tapi buat bapak-bapak ya. Tapi bapak-bapaknya pakai daster mak ya, ibu-ibu. Pakai daster ibu-ibu, suaminya pakai daster istrinya, masak, lomba masak nasi goreng. Hadiahnya umroh. Amin, siapa tahu ya kan Mbak Abang. Ikut-ikut aja kita. Tapi lomba-lomba lain juga ada, jalan santai, jalan sehat ya. Pagi-pagi itu biasa ada. Rutenya sekitar-sekitar kampung ya lah. Ibaratnya enggak jauh-jauh gitu. Palingan lah sekitar gang, beberapa gang mutar. Yang ada jalan yang cukup besar itu Mbak Abang, nanti baru sampai ke gangnya masing-masing gitu. Nah ini kan memeriahkan ya. Mau menang sih, orang target menang tuh kan masing-masing ya Mbak Abang ya. Kadang ada gak yang niatnya mau meramaikan, mau biar apa ya, meriah lah gitu. HUT RI kita tahun 2026 ini kan, nah, ada yang masang umbul-umbul. Tapi sekarang ini udah ada yang pasang umbul-umbul, bendera jangan lupa Mbak Abang pasang. Udah mulai sekarang start dah. Sebenarnya tanggal 1 kemarin ya Mbak Abang ya, udah mulai dipasang bendera selama 1 bulan, selama bulan kemerdekaan inilah, bulan Agustus. Kemudian juga ada acara seremoni, misalnya ada upacara ya, setiap instansi pemerintah tuh biasanya menyelenggarakan atau mengadakan upacara bendera, pengibaran bendera tuh Mbak Abang. Nah kemudian juga kegiatan tadi, lomba-lomba buat anak-anak kecil disiapkan ya, terutama ya memang lomba ini kan
ada untuk anak-anak, ada untuk dewasa, ada juga yang untuk ya orang dewasa ya. Nah itu diikuti. Masa orang tua ada juga tuh, Mbak Abang lomba makan keropok. Khusus orang tua lomba makan keropok, tapi pakai daster. Ada pakai sarung ya, pakai rok sepan. Ah itu dia terkepet-kepet kan nanti kan, sulit ya kan. Tapi ya nama gak lucu-lucuan, lomba menghibur dapat hadiah gitu kan. Ya syukur-syukur dapat, kalau enggak pun memeriahkan ja. Ini kan suka-suka namanya kan, persiapan dan dananya pun dari swadaya masyarakat, sumbangan dari masyarakat kan, seru Mbak Abang. Tapi ramai ya ikut ya. Kalau kita tahun 80-an tuh ditunggu Mbak Abang, malah bikin pentas kan. Setiap gang tuh ada pentasnya Mbak Abang, pentas 17-an kan. Jadi di situ dirangkailah acara-acara, diadakan, selenggarakanlah acara-acara dari nyanyi-nyanyi, fashion-fashion show ya. Rangkaian acaranya dari sambutan dulu lah, sambutan dari camat ya kan, barulah nanti penyelenggara, panitia penyelenggara, ketua dan sebagainya lah, nanti barulah apa terakhir penerimaan hadiah biasa kan, ya ikut lomba-lomba tuh. Dan itu semua dikerjakan oleh masyarakat sekitar gitu, ramai-ramai bersama-sama bikin tenda kan, seru ya Mbak Abang. Panggung rakyat tuh namanya. Tapi sekarang nih udah mulai enggak ada ya, kurang, tapi mungkin di suatu tempat ada kali ya. Mungkin enggak seperti seramai yang dulu tuh. Macam-macam lomba, ada lomba karaoke, lomba karaoke macam-macam lah, panjat pinang lah sebagainya, tarik tambang lah kan. Cuman lomba-lomba seperti ini kan juga harus ada pengaman ya Mbak Abang ya. Jadi orang-orang sekarang ini udah membuatnya dengan cara di sungai tuh. Jadi kalaupun seandainya, mohon maaf nih ya, kalau seandainya terjadi jatuh atau apa, itu langsung ke sungai gitu Mbak Abang. Jadi tetap kewaspadaan tetap dijaga, semangat kemeriahan tetap dilaksanakan, tapi juga keselamatan perlu juga menjadi perhatian bersama.

0: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi. Namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
1: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
0: Itulah penjelasan singkat tentang pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
1: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
0: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
1: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan, misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan dan emas. Itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu, dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
0: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
1: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
0: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Senghi tetap menjadi nama pelabuhan.
1: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Senghi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan keputusan Menteri Perhubungan dan peraturan wali kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, pangkalan niaga pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tarap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data pengaduan dari masyarakat juga bisa mas kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh bu, umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini bu, kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata telah membuat liplet-liplet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan, kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga gak andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya. Dia juga berpartisipasi gitu, mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan cagar budaya itu, mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana? Sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan Dinas Pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Katulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Ngomong-ngomong ya, Di, ada pantun sikit tuh.
1: Kota Sintang bersaka tiga.
0: Bukit Kelam tempat wisata.
1: Marilah kawan, kita berdoa.
0: Semoga Sintang aman sentosa.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Bambang petugas Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Barat Satuan Pelayanan Bandara Internasional Supadio kembali bertindak tegas mengamankan komoditas pertanian impor tanpa dokumen resmi. Tindakan karantina penahanan tersebut dilakukan terhadap barang bawaan milik seorang penumpang yang baru saja mendarat di area kedatangan internasional. Langkah sigap ini diambil untuk memastikan atau memutus risiko masuknya hama dan penyakit yang bisa mengancam sektor pertanian lokal. Pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan penumpang mendeteksi keberadaan media pembawa berupa komoditas kacang tanah sebanyak 5,7 kg dan kedelai sebanyak 1,4 kg. Pemilik barang tidak mampu menunjukkan dokumen persyaratan wajib berupa sertifikat. Kesehatan